0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap ya, kan? Lanjutnya, Pak.
4: Hukuman Ombudsman atau rekomendasi?
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Bisus, kan?
7: Kalau saran saya berarti kan ada hal yang harus saya
8: kembali. Iya. Kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
9: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
9: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
9: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberikannya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran

0: 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini, dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika di rumah sih sampai anak, karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh, akhirnya aku pas pertama masuk aja panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan ketagahan pulang pas saya tulang gue, karena katanya rumah hancur, cuman yang sebelumnya ibu gak bisa, tapi lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu, ada surang satu pemesin kak katanya, jadi kami katanya menjemput anak, toh alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan.

0: petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah ini, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Mbak Ama mendoanya. Lagi trauma itu berat.
0: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tepatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Kita tanya lah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Merasakan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
3: Berarti air berbelok ya bang?
2: Air berbelok bang.
3: Tapi mungkin aliran baru ya?
2: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
0: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
6: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di selamat pagi hari ini masih di program Manado Pagi. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar, minum air putih secara teratur ini menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Kecukupan cairan berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh sekaligus juga mendukung berbagai fungsi organ agar tetap bekerja secara optimal. Jadi tubuh manusia terdiri dari sekitar 60 hingga 70% air. Karena itu memang membutuhkan atau memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Ini menjadi bagian penting gitu ya dalam menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Dan dikutip dari laman polri.go.id, air putih juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan juga. Dan salah satunya adalah menjaga hidrasi tubuh yang berperan juga dalam membantu fungsi organ, melancarkan sirkulasi darah, serta mengatur suhu tubuh, pendengar. Dan masih kecukupan air, ini juga bisa mendukung fungsi otak. Jadi kekurangan cairan ini bisa menyebabkan tubuh merasa lelah dan dapat mempengaruhi juga kemampuan berkonsentrasi. Dan selain itu juga air putih membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi asupan cairan yang cukup ini juga bisa membantu mencegah sembelit, pendengar. Jadi air juga punya peran penting ya dalam kerja ginjal. Jadi cairan yang cukup membantu ginjal mengeluarkan zat sisa dari tubuh melalui urin, dan manfaat lainnya juga berkaitan dengan kesehatan kulit, persendian, dan juga otot. Jadi asupan cairan yang cukup juga membantu menjaga kelembapan kulit serta mendukung fungsi sendi dan juga otot. Jadi air putih ini juga bisa membantu mengontrol berat badan gitu ya, terutama apabila dikonsumsi sebagai pengganti minuman manis atau minuman sebelum makan, pendengar. Namun kebutuhan cairan setiap orang pastinya berbeda-beda ya, bergantung pada kondisi tubuh juga, aktivitas, cuaca, serta faktor lainnya. Jadi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, tentunya masyarakat juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan secara teratur. Dan kebutuhan cairan juga bisa meningkat saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga. Dan selain air putih, cairan juga bisa diperoleh dari makanan dan minuman lainnya gitu ya. Namun air putih juga bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Jadi dengan membiasakan minum air secara cukup dan teratur, keseimbangan cairan tubuh dapat terjaga sehingga berbagai organ juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan bahkan kebiasaan sederhana ini, pendengar, juga menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pola hidup sehat. Oke, okay, masih teman-teman semuanya di selama hari ini. Itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangnya Anda gitu ya, di ruangnya Anda di hari ini, yang saya kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Dan yang pasti pendengar, dan dimanapun Anda berada gitu ya, yang mendengarkan saran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, tentunya untuk Anda semuanya selamat beribadah pagi hari ini. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 9 pagi gitu ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda saran langsung ibadah minggu pagi bersama jemaat dari Gereja Gemim Ebenezer Manado. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, dan sambil menunggu saran langsung ibadah minggu pagi untuk hari ini dari Gereja Gemim Ebenezer Manado ya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti ada lagu-lagu untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada.

Oke, tapi sebelumnya pendengar, yang pasti Anda setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang. Nah, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS Bisnet ya, kini juga hadir dengan bandwidth 100 megabit per second dan harga juga lebih terjangkau. Kau di Rp175.000 per bulannya gitu ya. Dan pakai Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Bagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang gitu ya. Jadi informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Sekali lagi, informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya jangan lupa, yang pasti tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Oke, masih di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya, akan kita hadirkan lagu-lagu ya untuk Kidung Pujian, untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, sambil menunggu nanti serahan langsung ibadah Minggu pagi bersama dengan jemaat dari Gereja Gemim Ebenezer Manado yang akan kami siarkan serahan langsung nanti di ruang dengar Anda ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama Jemaat Gereja Gemim Ebenezer Manado di pagi hari ini.
4: Namamu ya Tuhan kami agungkan dan kami muliakan. Persekutuan sesi kedua di Gemim Ebenezer Bumi Beringin pagi ini sudah sementara berlangsung. Kami yakin, kami percaya kehadiran kami karena ada Tuhan. Kehadiran Tuhan Allah dalam persekutuan ini pasti memberikan kekuatan, motivasi, tetapi juga pengharapan bahwa Tuhan itu melihat keberadaan hidup kami, persekutuan kami, tetapi juga pribadi dan keluarga kami. Dalam ibadah ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami agar dari awal sampai selesai persekutuan ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk.

kita akan menopang dalam doa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, karena sesudah mereka menyampaikan pujian, mereka akan beralih tempat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur

sebab Engkau karuniakan hari ini mengasihi anak. Biar ibadah yang akan mereka ikuti, Tuhan berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dan menyayangi anak-anak, kami sampaikan doa ini. Amin.

0: pengampunan dosa dan pengakuan dosa. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab.
1: Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
2: Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita?
3: Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik.
0: Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami belum sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan sesama. Kami masih mementingkan diri sendiri, kurang setia, dan belum menjadi pelayan yang rendah hati. Ampunilah dosa dan kelemahan kami. Sucikan hati kami. Dan ajarlah kami untuk hidup dalam kasih. Setia dalam setiap tugas dan pelayanan. Serta siap diuji dan dibentuk menurut kehendak-Mu. Tolonglah kami agar dalam melayani, kami tidak mencari pujian atau kepentingan diri, tetapi dengan tulus menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.

0: kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah.
1: Amin. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya.
0: Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya.

yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa. Karena hari ini ada satu orang anak dan dua orang dewasa yang akan dibaptis. Dengarkanlah pengajaran tentang baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab menyatakan tentang pelayanan baptisan, baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Bacaan baptisan adalah meterai tanda dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan oleh Gereja Reformasi termasuk Gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih.

Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus

0: Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Kita berdoa untuk pelayanan baptisan kudus anak dan orang dewasa. Mari kita berdoa. Di hari ini Minggu 27 September 2026 kami bersyukur. Kami hadir di ibadah sesi kedua di Gemim Event HSR Bumi Beringin. Dalam persekutuan di minggu keempat bulan September ini, kami akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan, Tuhan amanatkan bagi gerejamu, yakni sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa. Roh Kudus, tolong hambamu, mereka yang akan dibaptis, orang tua dan orang tua baptisan, jemaat yang menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa pada hari ini, kiranya mereka memuliakan Tuhan. Kami akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, kami berdoa. Amin. Kita ikuti pembacaan data dari anak dan orang dewasa dan orang tua baptisan yang akan dibacakan oleh badan pekerja.
2: Kami akan bacakan daftar pelayanan baptisan kudus. Ada tiga yang akan dilaksanakan. Yang pertama, nama anak Clayton Emmanuel Benedict Poluan. Tempat tanggal lahir Manado, 27 September tahun 2025. Nama ayah Christian Yosua Poluan. Nama ibu Putri Kaila Nantuyu. Nama calon orang tua baptisan, langsung berdiri di depan, Moritz Mokili, Valeria Lantu, Rivaldo Piai, Ovelisa Sinewe, Saron Runtukahu, Leonardo Runtukahu, Injilia Limbat, Bryce Nanlohi, Nikita Kondo, Nikita Sumuan, Denny Hari Walelangi, Sans Dadi Runtukahu. Yang kedua, nama Esther Febiana Kasing. Tempat tanggal lahir Bantaeng, 13 Maret tahun 1993. Nama calon orang tua baptisan, Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH, Pendeta Adelaida Ice Steen Kuhon Tampi Sarjana Teologi, Penatua Denny Alo, Debbie Supit, Joyce Waluyan, Kristiono Hendrawan, Yoko Cherly Sengkei, Selma Sengkei, Novi Van Gobel, Meldi Lesawengan, Aiko Suot,

Selanjutnya nama Timotius, Timotius Indi Malanua. Tempat tanggal lahir Tondano, 29 April 1974. Nama calon orang tua baptisan Nova Van Gobel, Charlotte Supit, Stephen Kain, Aiko Suot, James Salim, Diaken Silvana Mangangantu, Diaken Michael Mamangke, Yulita Pusung, Kristiono Hendrawan, Yoko Shirley Sengke, Benatua Denialo, Albert Pangerapan.

Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan takhyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab dua pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau yang terakhir, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga mereka akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Atas dua pertanyaan ini kami ajukan kepada orang tua dan orang tua baptisan untuk dijawab. Apakah jawaban saudara-saudara? Kepada kedua calon baptisan dewasa kami bertanya, apakah kedua saudara sesuai pengakuan saudara-saudara bahwa sampai saat ini belum pernah dibaptis, memohon pembaptisan diri sendiri dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau yang terakhir kepada kedua calon baptisan dewasa, apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup? Pertama saya bertanya kepada saudara Esther Febiana Gasing, apakah jawab saudara? Kepada Timotius Ngendi Malanua, apakah jawab saudara? Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara-saudara.

phải lớn bằng nhau về đi. Aku memutuskan kau di dalam nama Allah, bukan anak dan roh kudus. Amin.

Esther Petiana. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Aku akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Timotius ini aku membaptiskan engkau di dalam naik Allah Allah karena dan kami akan menjaga kehormatanmu dari sekarang sampai

0: Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami alami, kami rasakan dan kami nikmati. Kami ada di hari ini Minggu 27 September 2026 dalam persekutuan sesi 2 di Gemim EBN ASN Bumi Beringin. Kami ingin mendengarkan firman. Biar kami terus menyadari bahwa firman-Mu mau meneguhkan iman percaya kami, memotivasi dan menginspirasi hidup kami, tetapi juga persekutuan kami. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan seraka, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam satu nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikian pembacaan Alkitab, kita sambut dengan puji-pujian PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh jemaat kolom 5. Dan sesudah khotbah, puji-pujian akan dibawakan oleh jemaat kolom 2 dan lansia jemaat. Diundang dengan kasih jemaat kolom 5.

Shalom, damai di hati. Kita diberkati oleh Tuhan di pagi yang cerah ini, tentu secara hati dan pikiran kita. Karena itu bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang rahmatnya selalu baru tiap pagi kita alami. Minggu terakhir bulan September ini sangatlah spesial adanya. Selain ada momen peneguhan sidi, pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan orang dewasa, tetapi juga tiga hari ke depan momen spesial kita akan merayakan hari ulang tahun ke-92 Gemim bersinode, artinya berjalan bersama atau bersama berjalan. Waktu pelaksanaan Pelsus sudah semakin dekat, 16 Oktober. Maka bacaan kita lebih mengarahkan pada pemilihan penilik jemaat. Disebutkan bisa episkopos atau presbiteros. Itu penilik atau pengawas jemaat. Tetapi juga untuk diaken atau diakonos. Paulus waktu berada di Efesus, kita boleh lihat lagi di Kisah pasal 20. Karena volume pelayanan yang tinggi di Efesus, Paulus menyampaikan pendapat spiritual atau secara alkitabiah, tetapi juga secara sosial yang harus diterima secara realistis dan objektif terhadap mereka yang nantinya menginginkan jabatan yang mulia yang harus ditetapkan sebagai episkopos atau diakonos. Penyebutannya ialah syarat-syarat bagi calon episkopos, pengawas atau penilik jemaat, dan syarat-syarat bagi diaken, diakonos, yang kedengarannya sangat banyak dan mendasar sekali. Karena itu ayat 1 perkataannya benar. Orang yang menghendaki jabatan penilik atau pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Kalimat pendilik jemaat dan tugas mulia memiliki hubungan yang sangat erat, baik menyangkut kepribadian, tapi juga etika dan moral. Dengan kata lain, jabatan itu mulia, kudus, terhormat, dan penuh kewibawaan. Maka siapapun yang menginginkan itu harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang paripurna atau perfect. Syarat yang diajukan Paulus ini bukanlah beban berat sehingga tidak ada orang yang dapat menyanggupinya, melainkan karena kota Efesus dengan tingkat kehidupan yang sekular waktu itu harus diimbangi dengan persyaratan-persyaratan ini. Penyembahan kepada dewa-dewi di Efesus dengan praktek-praktek duniawi sangat memengaruhi persekutuan. Karena itu syarat yang syarat makna ini dikemukakan agar orang yang mau menjabat sebagai penilik jemaat memperoleh tugas yang mulia yang tidak boleh dicemarkan dengan perilaku buruk. Jabatan dengan tugas mulia realnya di ayat 13. Yakni, yang melayani dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, dan dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Jadi ayat 1 dan 13 menjadi kunci utama. Dan ayat-ayat lainnya adalah pendukung bagi seseorang yang mau menjadi pendiri jemaat atau diaken. Sementara tema di ayat 10 merupakan pengecekan, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi data dan fakta dari yang bersangkutan apakah cocok memenuhi persyaratan, memiliki kemampuan dan ikhlas melayani atau memberi diri sepenuhnya untuk pelayanan. Karena itu teologi perikop ini harus dikemukakan. Pertama, Tuhan menghendaki pelayanan ditata dengan baik, dengan apik, agar berdampak positif, konstruktif, baik secara personal, secara sosial, tetapi juga secara komunal. Kedua, Tuhan menginginkan loyalitas, tapi juga integritas dan spiritualitas yang seorang pelayan, supaya teladan itu jadi patokan jemaat. Ketiga, ruang pelayanan yang tertata dengan baik jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini teologi daripada perikop ini. Karena itu mari kita berefleksi dari perikop ini sambil mengingat dan merenung, bercermin dari persyaratan ini supaya jangan nanti kebablasan atau kecewa.

baru ditetapkan dalam pelayanan. Penetapan untuk pelayanan tanpa pengujian dapat berisiko. Karena kalau sudah penetapan tidak boleh dianulir lagi. Penetapan adalah final dengan lampiran data dan segala konsekuensinya. Diuji. Kata uji pengertiannya praktis, tapi maknanya sangat dalam, yakni style hidup seseorang. Perilaku baik dalam keseharian tergambar jelas. Keaktifan dan kontribusi berjemaat nyata. Karena kekurangan dan kelebihan pribadi tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dibuat-buat. Dan saudara penilik jemaat atau episkopos dan diakonos atau diaken, jadi episkopos atau jadi presbiteros atau jadi diakonos, ya berilah diri menjadi kawan sekerja dari Tuhan Allah, karena ini tugas mulia. Pasti juga kita akan dimuliakan dengan jabatan ini, sebab yang mulia sangat jauh berbeda dengan yang hina. Kemuliaan itu milik Tuhan. Berusahalah kita memuliakan Tuhan. Contoh praktis seperti di Amsal pasal 3 ayat 10, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Kalau kita memuliakan Tuhan, pasti lumbung-lumbungmu diisi penuh. Pasti akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang loyalis akan jadi populis. Yang optimis akan lebih manis kinerjanya. Yang merendahkan kan akan ditinggikan, yang meninggikan juga akan direndahkan. Jadi ini amunisi kita untuk 16 Oktober dalam pemilihan pelayan khusus penatua dan diaken. Dan saudara, momen hari ini sangat spesial. Satu anak dibaptis, dua orang dewasa yang awalnya beragama Islam. Serta peneguhan 7 orang anggota sidi jemaat yang baru. Semua sudah berproses, baik pengembalaan baptisan maupun katekisasi selama 13 kali pertemuan. Anak yang dibaptis hari ini, Clayton Manuel Benedict Poluan, berhari jadi hari ini. Orang tua baptisannya semuanya memiliki tipe penyayang dan suka mendidik. Inilah yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak ke masa depan. Karena itu Mama Ani, Papa Ani jalankan tugas mendidik. Mendoakan anak-anak serani agar mereka benar-benar jadi anak-anak yang tentu berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mama Ani, Papa Ani dari baptisan dewasa juga harus buktikan kedewasaan iman. Agar anak serani jadi rajin ke gereja, berkeluarga, berumah tangga dengan baik. Kerja juga baik. Mama Ani, Papa Ani dari Esther dan Timotius sangat bersyukur. Mereka memiliki anak baptis yang tidak perlu dipeluk lagi oleh Papa Ani atau Mama Ani saat dibaptis. Ini dapat disebut momen 3-in-1 dalam pelayanan pada hari ini, pada sesi ini. Dan ini adalah wujud kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa dan bernilai. Karena pemberian sakramen baptisan kudus menjadi pertanda bahwa

orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah untuk diselamatkan. Sakramen baptisan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepala gereja untuk dilaksanakan. Karena dengan baptisan kudus, seseorang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang nantinya akan diproteksi dan dibaharui oleh Tuhan. Dua orang dewasa yang dibaptis, mereka dengan tulus ikhlas menyatakan pengakuan iman. Tapi dari dua orang dewasa yang dibaptis ini ada pengalaman, ada empiris mereka yang menakjubkan iman. Esther Febiana Gasing, awalnya dia tantang salib Yesus. Maka terjadilah kesembuhan dalam dirinya melalui salib itu. Itu dahsyat, itu spektakuler. Itulah yang membuat dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Tentu juga Timotius, diambil nama Timotius sesuai bacaan hari ini supaya diingat-ingat. Waktu diteguhkan sini, waktu dibaptis namanya Timotius. Di lain pihak, ketujuh anggota sini baru ini, mereka masing-masing punya pengalaman tersendiri. Bukannya mereka lama-lama menunda untuk diteguhkan sidang. Tapi inilah kairosnya Tuhan. Tuhan yang membuat mereka ikhlas pada hari ini. Melalui bimbingan dari para katehet yang all out. Memberi pemahaman yang benar dan jelas tentang kekristenan. Wajah dari ketujuh yang akan diteguhkan sidang memang ceria. Apalagi mereka berdasi seperti kelihatan seperti direktur-direktur muda. Jelas bahwa aura kulit wajah mereka kelihatan dari suku yang berbeda. Tujuh orang ini dari enam suku. Saya singkatkan dengan istilah Mami Jago. Dari Makassar, dari Minahasa, dari Jawa, dan dari Gorontalo. Itulah Mami Jago. Keseriusan mereka mengikuti materi cukup lumayan. Walau sering ada yang terlambat atau suka terlambat. Pembelajaran sering diselingi dengan gelak tawa yang melengking. Apalagi ketua kelasnya Mas Arya yang agak kocak. Tapi dia punya disiplin yang hebat antara kapas dan batu. Anggota sidik baru. Beberapa sudah berkeluarga. Jadilah kepala keluarga yang baik. Seperti salah satu syarat dalam bacaan kita. Kepala keluarga yang baik memiliki integritas dan spiritualitas. Dengan kata lain, suka bersekutu. Datang dan pergilah bersama ke ibadah dengan istri dan anak-anak. Kembali untuk mengingatkan, bacaan ini mencarakan kita untuk pemilihan Pelsus pada bulan depan. Yang akan dipilih ialah pelayan yang konsisten dengan pelayan, yang setia melayani dalam banyak hal, yang memberi sepenuhnya untuk pelayanan dalam suka duka. Pelayan yang berintegritas adalah pelayan yang ikhlas, yang tulus, berkorban waktu, tenaga, dan biaya, dan seterusnya. Karena itu jadikanlah firman hari ini sebagai modal untuk semua anggota sidi jemaat yang akan mengambil bagian dalam pemilihan. Kita semua ditetapkan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang harus membangun persekutuan jemaat.
Karena itu marilah kita kokohkan komitmen untuk melayani, konsisten dalam menopang pelayanan. Teman-teman yang ditetapkan jadi pelayan di periode ini, jadi episkopos ataupun diakonos, teruslah bersemangat. Kerjakan tugas pelayanan sampai akhir. Karena yang menentukan endingnya, happy ending. Gemim Ebenezer Bumi Beringin dengan program pelayanan dan semua perangkat pelayanan akan terus bersinergi supaya jemaat semakin kuat. Minggu depan kita terundang sebagai anggota sidi jemaat untuk hadir dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Minggu awal Oktober itu HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita semua anggota sidi jemaat diundang. Karena itu kita akan mempersiapkan untuk persiapan atau kelengkapan untuk perjamuan kudus minggu depan. Hadirlah di sini. Duduk dan datanglah di sini, karena di sini kita dicerahkan dengan firman. Kegalauan hati kita pasti akan disingkirkan kalau kita dengar firman dan menyampaikan pujian. Selamat bersyukur untuk mereka yang baru dibaptis, baik anak maupun dewasa, orang tua, keluarga pun.

diundang lansia jemaat.

Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita menyanyi NNBT nomor 15 ayat 1 sampai dengan 5, hai seluruh umat Tuhan.

Yesus, sumber berkat dan kita semua. Amin. Selamat siang.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada peneguhan sidi jemaat. Dengarkanlah pengajaran Jemaat Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini para peserta katekisasi akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang mereka akan diteguhkan. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota sidi jemaat. Tugas dan tanggung jawab semua anggota sidi jemaat adalah menunaikan tugas gereja, yakni membangun, membarui, dan memelihara keutuhan gereja. Menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian, dan keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mendaya gunakan semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Dalam Alkitab, tugas dan tanggung jawab ini diterangkan sebagai berikut: kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tugas dan tanggung jawab ini hanya dapat dilaksanakan dalam rangka persekutuan gereja yang nampak dalam meja perjamuan kudus, di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Oleh peneguhan sidi jemaat, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan khusus serta wewenang lain dari seorang sidi jemaat seperti diatur dalam tata gereja dan peraturan yang berlaku di Gemim. Kepada calon sidi jemaat diundang berdiri. Sebelum dua pertanyaan diajukan, sebentar, saat mereka menjawab per pribadi, orang tua baptis dari yang bersangkutan nanti akan berdiri di depan mereka yang akan mengaku di depan sini, di depan mic ini. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia mengaku iman yang rasuli dan amdan, dengan demikian dapat diteguhkan sebagai anggota sidi di jemaat ini, agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi atas tiga pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Roh Kudus, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua, bersediakah saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan
dan juru selamat, baik dalam kehidupan maupun dalam menghadapi maut. Bahkan mengakui dia di depan manusia, bahkan dengan gembira bekerja di ladang Tuhan. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, maukah saudara-saudara berjanji sebagai anggota Sidi jemaat yang baru dari Gereja Masih Injili di Minahasa bahwa saudara-saudara akan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta rajin bekerja untuk pembangunan jemaat dan masyarakat sesuai dengan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara-saudara? Demikian tiga pertanyaan, disilakan duduk kembali. Diundang Esther Febiana Gasing, didampingi oleh orang tua dan orang tua baptisan di bagian belakang, mendekat di

0: Saudara Esther Febiana Gasing, apakah jawab saudara?
1: Saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Silakan kembali. Carol. Silakan orang tua dan orang tua baptisan dari Carol. Didampingi oleh pelayan khusus.

0: Saudara Christmas Carol Pinangkan. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hati. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Lanjut, Iwan. Diundang orang tua dan istri dan mama ini papa ini.

0: Saudara Iwan Budiono Hermawanto. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia, dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Silakan kembali.

0: Timotius Indi Malanua. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Lanjut, Christoffel. Istri orang tua baptis Pelsus, kolom 2.

0: Cristofol Patiro. Apakah jawab saudara?
1: Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Putra, pelayan khusus kolom 15. Putra Rivaldo Colanus, apakah jawab saudara?
2: Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali. Arya, istri Mamani Papani, pelayan khusus.

0: Raden Arya Mulyawan Sang Putra. Apakah jawab saudara?
1: Iya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku. Amin.
0: Tuhan menilik dan memberkati jawaban saudara. Amin. Silakan kembali.

kepada 7 anggota Sidi Jemaat Baru, semoga Tuhan menolong saudara-saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin.

diundang juga istri, diundang juga istri orang tua baptis dari yang akan diteguhkan sini untuk berdiri di bagian belakang dari yang akan diteguhkan.

Kepada yang akan diteguhkan, disilakan berlutut. Berdasarkan baptisan saudara-saudara, bahkan pengakuan iman saudara-saudara, maka kami semua sebagai pelayan khusus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Gereja Masih Injil di Minahasa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang diteguhkan menyanyi, saya mau ikut Yesus.

0: Chile.
1: Pada istri orang tua baptis, disilakan kembali ke tempat duduk.

beradaptasi di jemaat yang baru. Berdasarkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang baru diteguhkan balik kanan menghadap jemaat. Saudara-saudara anggota jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman saudara-saudara kita ini, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota sidi jemaat yang baru. Bersama dengan kita, mereka adalah satu di dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus Tuhan kita, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian, silakan duduk kembali. Silakan pelayan khusus, badan pekerja tetap tinggal di depan untuk penyerahan Alkitab

0: Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita dengarkan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar ulang tahun perkawinan selang waktu tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2026 dan informasi jemaat yang sedang sakit. Daftar hari ulang tahun anggota jemaat Minggu 27 September 2026 Bapak Yohanes Renal Eman Wood ke 80 kolom 5. Saudara Leonardo Yeskel Runtukahu Hood ke 19 kolom 9. Selasa 29 September 2026 Bapak Stephen Novikaeng Hood ke 52 kolom 14. Ibu Abdia Yasmin Pangumpia Hood ke 67 kolom 14. Rabu 30 September 2026 Ibu Diska Stefani Suot Hood ke 29 kolom 2. Kamis 1 Oktober 2026 Saudari Divania Regina Kaeng Hood ke 24 kolom 14. Jumat 2 Oktober 2026 Saudara Klaus Stifler McDouglas Montolalu Hood ke 21 kolom 5. Sabtu 3 Oktober 2026 Saudari Stefani Casey Olivia Sumual Hood ke 19 kolom 3. Bapak Toyinbi Parman Kresbart Manopo Hood ke 50 kolom 6. Daftar ulang tahun perkawinan Senin 28 September 2026 Keluarga Taka Sabare Yanis Hood ke 2 kolom 11. Jemaat yang sakit 1 Bapak Berti Kembuan kolom 13 dalam pemulihan di rumah. 2 Ibu Pendeta Emeritus Manumpil Palit, orang tua dari keluarga penatua Manumpil Lewan, dirawat di Rumah Sakit Bethesda Tomohon. 3 Ibu Herni Dayo Nayawan kolom 15 dirawat di Rumah Sakit Advent. 4 Ibu Neti Wungkana Kalalo kolom 6 dirawat di Rumah Sakit Advent. Sekian.
1: Jemaat Tuhan, mari kita berdoa dalam persekutuan yang sementara berlangsung di Gemim Event ASR Bumi Blingin sesi kedua siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, lancarnya persekutuan pelayanan di sesi dua ini karena Tuhan memberi kami kemampuan tapi juga hikmat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati pelayan khusus kolom 5, Pak Penatua Dr. Jackson Ruau, Ibu Deken Mary Marami Sumlap, Pro Kantor, pemain keyboard, operator LED, pelayan-pelayan khusus, termasuk koordinator dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Deni Alau, pelayan khusus yang boleh menjemput jemaat tapi juga pelayan khusus yang dapat menghitung kehadiran jemaat, juga semua anggota jemaat dan Panji Yosua yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk keamanan tapi juga untuk kelancaran lalu lintas di bagian depan gedung gereja ini. Tuhan berkati. Kami bersyukur mendengarkan firman. Berkat firman hari ini kiranya menguatkan kami sekalian, terutama lagi bagi keluarga Oluan dan Tuju yang mengantar membawa anak Clayton Emmanuel Benedict Poluan, tetapi juga bagi para peserta katekisasi sidi yang sudah diteguhkan. Tuhan berkati ketujuh anggota jemaat sidi yang baru ini. Tuhan berkati juga kedua orang baptisan dewasa, baik Esther Febiana Gasing maupun Timotius Indi Malanua. Tuhan memberkati secara pribadi, tapi juga keluarga mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa program-program pelayanan di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Di jemaat Tuhan tetap berkati. Banyak program pelayanan, baik secara keseluruhan, tetapi juga ada untuk perkompilka, tapi juga ada untuk panitia hari raya gerejawi, termasuk juga panitia percepatan pembangunan. Semua mereka mengimpikan agar pelayanan dan pembangunan berjalan dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Di wilayah Manado Teling juga Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada dan program-program yang akan dilaksanakan di wilayah Manado Teling. Tuhan berkati di arah sinode. Kami bersyukur pelaksanaan sidang majelis sinode istimewa ke-82 baru selesai hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati badan pekerja majelis sinode, semua badan pekerja majelis wilayah di Tanah Minahasa maupun di luar Tanah Minahasa, tetapi memberkati semua jemaat, semua pelayan khusus, agar pelayan yang ada di Gereja Mas Injil di Minahasa tetap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa besok hari ada lomba-lomba yang akan dilaksanakan di Amurang dalam rangka hari ulang tahun ke-92 Gemim Bersinode. Hari Rabu juga kami akan mengambil bagian 30 September untuk hari ulang tahun ke-92 Gemim Bersinode yang akan dilaksanakan di Waleta Amurang, kantor Bupati Minahasa Selatan. Tuhan juga memberkati keikutsertaan dari pelayan khusus dan perangkat pelayanan lainnya yang akan ke Amurang pada hari Rabu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya kami yang ambil bagian dalam ibadah di hari ini, sesi kedua ini, tetap ada dalam otoritas-Mu. Kami diproteksi, kami diperisai, dan kami diberkati oleh Tuhan. Usai ibadah ini, tentu kami akan kembali pulang. Kami yakin, kami percaya tugas dan tanggung jawab akan kami laksanakan, termasuk doa kami doakan untuk ibadah sesi ketiga sebentar malam. Kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Bahkan kami doakan agar mereka tetap bersuka cita, agar mereka tetap menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami doakan agar mereka yang ada dalam gumul sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yang masih dalam tahap pemulihan, tetapi biarlah Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Tentu kami doakan agar jemaat dari kolom 1 sampai kolom 15 Gemim Eben Ezer Mumbringin semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami doakan, baik yang di tingkat pusat maupun di provinsi Sulawesi Utara. Doa kami untuk Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE dan keluarganya, Tuhan berkati. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Vitor Nailangkai dan keluarganya, Tuhan berkati. Pemerintah yang ada di Kabupaten Kota dan di Kota Manado, Tuhan memberkati Wali Kota, Bapak Andre Angu dan keluarganya. Tuhan memberkati juga Wakil Wali Kota, Bapak Penatua Dr. Richard Swalang dan keluarganya. Pemerintah di kecamatan, di kelurahan, di lingkungan, juga Tuhan berkati dan berkati kami semua warga Kota Manado untuk terus mengapresiasi program dari pemerintah, tentu di pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini pinta doa, syukur dan permohonan kami bersama. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Juru Selamat, Kepala Gereja kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan perayaan Perjamuan Kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Kita akan merayakan perayaan Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan Kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas kayu salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan Kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam Perjamuan Kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus, dan membarui setiap anggota sesuai dengan janji Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam Perjamuan Kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan Kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, Perjamuan Kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah.

0: dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dari 1 Korintus 11 ayat 17-32. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan harus sesudah itu, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus.
1: Kuduslah Tuhan Allah kita.
2: Oleh sebab itu haruslah kita kudus.
0: Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat.
2: Maranatha, datanglah ya Tuhan kami.
0: Amin. Dengan penuh kasih mengundang anggota-anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus pada minggu depan 4 Oktober 2026 diundang berdiri. Kepada anggota-anggota sidi jemaat yang hendak merayakan perayaan perjamuan kudus minggu depan dalam perayaan perjamuan kudus hari perjamuan kudus sedunia, saya bertanya untuk dua pertanyaan. Pertama, apakah saudara-saudara akan mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua atau terakhir, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara?
2: Ya, dengan segenap hati.
0: Tuhan berkati jawaban saudara-saudara. Silakan duduk.

0: Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, menyampaikan ucapan terima kasih buat yang kekasih, Bapak Pendeta Henry Raymond Kuhon MTH, yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas-tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kuhon Tampi. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan untuk Kadim P2 P3, pelayan khusus kolom 5, Bapak Penatua Dr. Jackson Ruau dan Ibu Diaken Mary Maramis Sumblang yang telah bertugas dalam pelaksanaan ibadah pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Disampaikan terima kasih juga untuk pembawa puji-pujian, jemaat kolom 5, jemaat kolom 2, lansia jemaat, kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan untuk organis, kantoris, petugas LCD, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Disampaikan banyak selamat kepada keluarga-keluarga yang telah membawa anak-anak mereka, baik anak kecil dan orang dewasa, yang telah menerima baptisan pada saat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan kepada seluruh peserta CD jemaat yang baru diteguhkan, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, atas nama seluruh pelayan khusus, menyampaikan banyak selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Tuhan memberkati juga Radio Republik Indonesia yang sementara menyiarkan secara langsung peribadatan kita di sesi kedua ini. Tuhan berkati. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut ini dari Roma 16 ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati sebagai hamba kita nyanyikan.

Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang juga dalam kelemahan fisik. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layak.

0: kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
3: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
2: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipalli yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipalli terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin, Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick terus menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ebet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
1: Oh, Deni, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
0: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
1: Oh, tentu besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
0: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
1: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
2: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
0: Hah? Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
1: Rasain no.
0: Ah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di menit ke-50 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Happy Sunday. Ada yang mungkin sedang menikmati yang namanya hari off Anda, hari libur Anda, hari bebas Anda dari segala aktivitas. Mungkin di kesempatan hari Minggu kali ini pendengar, juga menyapa untuk Anda yang mungkin saja baru selesai beribadah, sedang dalam perjalanan mendengarkan Pro 1, mungkin baru selesai gereja, atau juga akan bersiap-siap gereja sore nanti. Terima kasih masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado di seputaran kota Manado dan sekitarnya. Terpantau cerah siang hari ini, agak lumayan panas, terik ya. Semoga dalam perjalanan pun Anda pendengar tetap berhati-hati, menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Selamat sampai tujuan menjadi harapan tentunya. Jangan lupa untuk waspada dengan keadaan di sekitar Anda pastinya. Cukup berangin juga di kesempatan pagi ke siang tadi pendengar. Jangan lupa untuk Anda memperbarui setiap informasi Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah pasti at info BMKG. Jadi jangan mendapatkan informasi hanya dari media sosial saja karena berkaitan dengan cuaca ataupun bahkan kondisi yang ada di kota Manado dan sekitarnya yang hanya bisa menimbulkan keresahan, kepanikan pendengar yang tidak berdasar mungkin. Jadi pastikan Anda mendapatkan informasi apapun itu dari bmkg.go.id ataupun bahkan at info BMKG. Beberapa informasi terkini juga bisa Anda dapatkan pendengar tentunya. Jangan lupa untuk Anda mendapatkan ragam informasi terkini lainnya dengan Anda klik rri.co.id. Sekali lagi dengan Anda klik rri.co.id, banyak sekali informasi-informasi di sana pendengar yang bisa Anda dapatkan, termasuk juga informasi-informasi yang mungkin menurut Anda bertemu dengan informasi-informasi yang dari media sosial atau juga Anda melihat informasi-informasi di internet yang belum kita cek kebenarannya seperti apa pendengar, namun memang terlanjur atau katakanlah kadung kita percaya begitu ya. Yang lebih parah lagi kalau misalnya Anda sudah membagikan informasi tersebut namun belum dicek kebenarannya seperti apa. Kali ini saya ajak Anda dalam cek fakta Pro
1: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi ini pendengar saya klik dari rri.co.id di mana beredar video di media sosial Facebook tentang koperasi desa. Kita kenal dengan Kopdes Merah Putih ya. Dalam narasi disebut toko harian dipaksa tutup karena alasannya dekat dengan Kopdes. Dilansir dari komdigi.go.id, unggahan video diposting oleh salah satu akun Facebook pendengar, dan pada unggahan video terlihat petugas yang cekcok dengan seorang pemilik toko. Warganet cepat memberikan ragam reaksi memang atas unggahan ini. Dan terdapat puluhan tanda suka sebagai bentuk reaksi oleh warganet, juga komentar bahkan dibagikan ulang oleh para pengguna Facebook. Selanjutnya, penelusuran pun dilakukan pendengar untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Video yang diunggah sebenarnya adalah video lama sejak 2021. Dalam video tersebut pendengar, konteks aslinya adalah petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau kita kenal dengan PPKM zaman COVID dulu, yang memang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat penertiban terkait dengan aturan COVID-19. Jadi dapat disimpulkan pendengar, konteks asli video tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan atau diklaim. Video yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar, dan konten tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Itu dia pendengar untuk cek fakta siang hari ini dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda, kita akan memperbarui informasi tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan penyampaian warta berita daerah siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kegiatan ini bukan sekedar ajang unjuk kreativitas kuliner, melainkan juga menjadi salah satu instrumen nyata dalam pengendalian inflasi pangan daerah.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 27 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menantang ASN bekerja seefektif dan cepat seperti layanan komersial keuangan dan marketplace.
2: Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan manajemen talenta terhadap aparatur sipil negara ASN. Pada kunjungannya di Minahasa Utara Air Madidi, Kepala BKN RI Zudan Fakhrullah mengatakan, manajemen talenta menjadi instrumen penting dalam memetakan potensi dan kompetensi ASN, sehingga penempatan pegawai dapat disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Dengan demikian, menurut BKN RI, ASN bertalenta memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal kepada publik atau masyarakat.

0: hangus terbakar akibat aktivitas pembukaan lahan. Beruntung, aksi cepat warga dan aparat kepolisian berhasil mencegah api merambat ke pemukiman.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kali ini area perkebunan Bawano di Desa Tarun Selatan, Kecamatan Milongane, hangus terbakar pada Jumat siang. Kebakaran lahan seluas 5.000 meter persegi ini pertama kali diketahui oleh seorang petani setempat sekitar pukul 12.10 WITA. Kobaran api diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan yang dengan cepat membesar akibat tiupan angin kencang dan vegetasi yang mengering di musim kemarau. Menerima laporan warga, personel Polres Kepulauan Talaut dan Polsek Milongane langsung diterjunkan ke lokasi. Bersama warga setempat, petugas bahu-membahu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah bekerja keras selama kurang lebih 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan total pada pukul 4:30 WITA. Kerugian material diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Menanggapi insiden tersebut, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Duyat Moko mengapresiasi kesigapan warga dan jajarannya.
2: Kami menghimbau keras kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah dalam bentuk apapun. Terutama di tengah cuaca ekstrim dan musim kemarau saat ini, angin kencang serta vegetasi yang mengering membuat api sangat cepat merambat dan sulit dikendalikan.
1: Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di tengah cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, untuk Bupati Talaut, imbau warga tidak bakar kebun dan buang puntung rokok sembarangan saat kemarau.
3: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran kebun selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran lahan dan kebun yang dapat meluas akibat kondisi cuaca yang kering. Weli Tita meminta masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang terdapat rumput atau vegetasi kering. Menurutnya, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau instansi terkait apabila menemukan titik api maupun kebakaran lahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Selanjutnya, sebanyak 66 keluarga tidak mampu di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN.
4: Sebanyak 66 keluarga di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, Minasa, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak Perusahaan Listrik Negara, PLN, seperti disampaikan oleh Hukum Tua, Nelvin Mamintu, saat mendampingi pihak surveyor dari PLN melakukan pengecekan kesiapan keluarga penerima bantuan. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua, Nelvin Mamintu, katakan 66 keluarga Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari PLN atas upaya perjuangan dari anggota DPRD Kabupaten Minasa, Ansyata Niyowas, sarjana ekonomi.
5: Saat ini masih ada dari tim verifikasi dari PLN akan turun memverifikasi keluarga-keluarga yang sudah diusulkan untuk mendapat pemasangan meter gratis. Mudah-mudahan semua lolos dalam survei.
4: Sementara itu, tim surveyor PLN untuk penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis, Donald Paat dari PLN ULP Kawongkoan, di sela-sela mengverifikasi penerima mengatakan, yang berhak menerima bantuan ini benar-benar layak mendapatkan bantuan pemerintah. Adapun lamanya menunggu pemasangan menurut Ronald Paat sekitar 2 minggu.
6: Ada 66 keluarga yang menerima, rencananya menerima bantuan dari PLN.
7: Rencana habis survei, tunggu berapa lama Pak?
6: Untuk pemasangan, dia menunggu mungkin 2 minggu kalau dari kantor. Ya.
4: Terkait dengan keluarga yang layak mendapatkan bantuan pemasangan meter gratis bersubsidi dari PLN, Ibu Rafni Mamintu kepada RRI selesai diverifikasi mengatakan, dia dan keluarga sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana menurutnya hampir 3 tahun ini tidak memiliki aliran listrik di rumahnya. Juga Ibu Rafni Mamintu tak lupa berterima kasih kepada pemerintah desa Hukum Tua, Nalfi Mamintu,

0: anggota DPD Minasa Ansia Taniawas yang sangat peduli kepada warganya.
1: Terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Paso dan kepada tim PLN yang boleh memberikan bantuan meter. Tuhan Yesus pasti akan memberkati.
2: So, berapa lama tidak ada meter di rumah?
1: So, sekitar 3 tahun.
2: 3 tahun?
1: Iya, Pak.
0: Jadi, untuk diketahui, bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN telah menyasar juga di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kakas Barat. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, momentum Hari Maritim Nasional yang jatuh pada 23 September menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan maritim untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dari penguatan standar kelaikelautan hingga pengetatan pengawasan di pelabuhan, harapan baru mulai tumbuh di tengah berulangnya tragedi kecelakaan kapal. Selengkapnya Anda ikuti dalam laporan mendalam, Asa di antara tragedi, operator pelayaran berbenah diri.
4: Jadi kami menuju anjungan mencari life jacket pun yang harusnya tersedia di kamar. Suami mencari ke kamar, ternyata life jacketnya tidak ada.
5: Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Namun, sepanjang 2026, serangkaian insiden kapal di beberapa daerah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keselamatan transportasi laut di Indonesia. Tragedi serupa juga teringat jelas dari peristiwa kebakaran KM Barcelona 5 di perairan Talise pada 2025 lalu. Bagi Noviana Tairas, penyintas yang memboyong 2 anaknya, ingatan saat api mulai tak terkendali di tengah laut masih terekam kuat.
4: Kak, ingat sekali waktu itu sekitar jam 1:30 siang, tiba-tiba ada ibu lewat di muka kamar. Kebakaran, kebakaran begitu, Kak, ingat sekali itu. Ada kebakaran, kata begitu. Sana dorong lari-lari dari belakang dah. Pas pe keluar memang sokrodit no di depan. Mar tiba-tiba Kak lihat, ih, tuh ABK semua bilang, kamu kajo, kamu ke api sunak mau padam. Di situ Kak sadar, oh Tuhan, sebetul ini sebenar kejadian, berarti kan sunak mau padam. Jadi orang semua berusaha menyelamatkan diri no masing-masing. Pas di anjung, pas mau ke situ, suami bilang, tungguin mau lihat dulu life jacket dan di mana. Dia masuk ke dalam kamar, life jacket nggak ada. Puji Tuhan, pas sementara lari ke depan. Jadi pas itu kebetulan berkurampas semua. Kak lagi langsung berbutan, no, langsung berkurampas, Kak dapat 3. Aduh syukur sekali dapat 3. Senang ada option lain. Utamakan anak semua nangis, kita langsung mulai rasa panas di belakang, tulangnya langsung mulai berloncat-loncat. Terpaksa suami bilang, loncat juta orang.
5: Kecelakaan laut menjadi teguran keras bagi penyelenggara angkutan laut di Sulawesi Utara, wilayah yang sangat mengandalkan sektor kelautan. BPS mencatat mobilitas penumpang mencapai 183.882 orang per Desember 2025 dengan 21.547 diantaranya dilayani PT ASDP Cabang Bitung. Menjamin keselamatan penumpang dan barang, ASDP Bitung memegang peran strategis. Berkaca pada berbagai insiden, General Manager ASDP Bitung, Fauzi Ahmad, menegaskan pentingnya konektivitas laut serta penekanan risiko kecelakaan.
6: Sulawesi Utara, khususnya di Bitung ini, menjadi salah satu urat nadi karena dia menghubungkan ke utara sampai dengan ke Marore, bahkan sampai kita ada potensi akan ke Filipina, termasuk juga ke Maluku dan Maluku Utara, di Ternate dan Tobelo. Jadi memang ini menjadi salah satu hal yang penting, ditambah juga dengan sudah adanya tol yang menghubungkan Manado hingga ke Bitung. Itu menjadi sarana untuk mempermudah akses pergerakan logistik ya, dari dan ke Manado. Kejadian tersebut kan umumnya itu kejadian atau berawalnya dari muatan. Kemudian dari situ maka yang dilakukan dari kami adalah kami melakukan pemeriksaan kepada kendaraan-kendaraan terkait dengan muatan yang dibawa. Kami juga ya, di dalam aplikasinya di Verizy itu juga sudah ada barang apa yang dimuat gitu. Jadi di situ kami juga sudah memfilter atau mensortir bahwa kendaraan itu memuat barang-barang yang aman. Kalaupun dia memuat barang-barang yang berbahaya atau B3 itu, dia harus melaporkan dan kami juga akan memberikan treatment khusus. Terus yang kedua terkait dengan manifest, karena kejadian itu ketika kejadian ada perbedaan terkait dengan data manifest. Nah itu yang juga yang menjadi isu nasional, sehingga di kami pun sudah beberapa kali melakukan rapat di internal maupun eksternal, dan ke depan kami akan melakukan penambahan tenaga atau SDM untuk memastikan bahwa penumpang yang ada di kendaraan maupun pejalan kaki itu benar-benar terdata.
5: Tak hanya penataan muatan dan pendataan manifest oleh pengelola pelabuhan, dari sisi regulator, keberangkatan

0: persyaratan kelaik lautan kapal. Nah, di dalam persyaratan kelaik lautan kapal ada beberapa aspek di sana, termasuk keselamatan kapal. Nah, keselamatan kapal ini sendiri dibuktikan dengan sertifikat. Jadi, untuk kapal penumpang sendiri, sertifikat keselamatannya itu yaitu sertifikat keselamatan kapal penumpang. Sebelum sertifikat itu diterbitkan, dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi, tidak setiap saat semua dicek lagi. Tidak seperti itu. Dalam kurun waktu, berapa lama sertifikat itu masa berlakunya, berarti itu sudah ada jaminan bahwasanya semua aspek-aspek yang ada di dalam sertifikat keselamatan itu sudah terpenuhi.
1: Namun, sertifikat di atas kertas tak akan berarti tanpa kesiapsiagaan sumber daya manusia di lapangan. Saat ditemui tim RRI Manado di Pelabuhan Manado pada 10 September 2026, Chief Officer KM Glory Mary Erens menceritakan rutinitas pelatihan awak kapal di tempatnya bekerja.
2: Dia kalau untuk alat keselamatan, kita ada maintenance-nya. Di situ juga kan dia ada alat expire-nya. Kalau kita dari pihak DPA, per 2 minggu pengecekan. Kalau kita ada pelatihan sendiri, pelatihan kita tiap bulan. Jadi untuk misalnya kayak pemadam kebakaran, itu sudah ada bagian-bagiannya. Tim A itu untuk bagian selang. Nah, tim B kayak begini untuk apar. Itu ada beberapa kayak apa ya? Kayak pemimpin-pemimpinnya kan. Chief Officer bagiannya ini. Untuk menuntun ini. Terus untuk pengamanan penumpang biar nggak terjadi apa ya? Kepanikan pihak ini begitu. Ada pelatihannya terus sih tiap bulan kita.
1: Sinergi antara pengawasan regulator, kesiapan teknis operator, hingga kesiapsiagaan awak kapal menjadi fondasi mutlak keselamatan pelayaran. Fauzi Ahmad menegaskan bahwa standar keselamatan penumpang tidak bisa ditawar.
3: Keselamatan itu menjadi hal utama di ASDP. Jadi setiap kapal yang dioperasikan oleh ASDP pastinya itu sudah memenuhi yang namanya syarat kelayakan, baik sertifikat kapal maupun surat-surat kapalnya. Karena itu yang menjadi pondasi kapal itu bisa berlayar. Tidak seperti kapal-kapal yang lain ya, maksudnya kapal kayu dan lain itu kan syaratnya tidak terbanyak dari kapal penyeberangan. Apalagi ini kan kapal mengangkut penumpang, jadi persyaratannya cukup ketat. Dan tentunya kami berkoordinasi dengan Syah Bandar selaku regulator yang memberikan persetujuan untuk berlayar, termasuk dari pihak klasifikasi, dalam hal ini BKI, yang melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh SDP. Karena kalau itu tidak terpenuhi, tentunya dari pihak Syah Bandar juga tidak akan memberikan izin.
1: Satu tahun berlalu dari peristiwa KM Barcelona 5, berbagai upaya pengetatan prosedur dan pembenahan sistem keselamatan pelayaran ini membawa angin segar dan asa baru bagi para pengguna jasa transportasi laut. Harapan agar tragedi kelam tak berulang turut dirasakan oleh Noviana Tairas yang kini perlahan bangkit dari trauma.
4: Jadi satu tahun berlalu, itu hal-hal yang positif sebenarnya sudah terjadi, berubah di dunia pelayaran. Sekarang mudah-mudahan semua lebih diteliti, lebih dilengkapi semua dengan tuh peralatan-peralatan for pemadam air itu, dan juga life jacket, dan tuh skoci-skoci juga. Mudah-mudahan seperti itu dan hal-hal seperti itu lebih diperhatikan lagi oleh pihak yang punya kapal. Tapi secara mental, satu tahun berlalu kita sudah mulai bangkit. Nah, kita sudah boleh menjalani tapi kehidupan sehari-hari dengan dengan biasa saja sekarang. Nah, sunya tidak trauma, tidur sudah boleh tidur. Kita sudah boleh melakukan pelayaran walaupun baru satu kali, karena mungkin sudah satu tahun, Kang. Jadi kita sudah boleh lewati trauma itu sih.

Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 27 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sore untuk Anda pendengar RRI Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Solviani akan menemani Anda di program 100% Indonesia. Dari ini dari Minggu, tepat tanggal 27 September 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya satu alfiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 ya. Oke, sekarang ada lagi yang bergabung di hari ini gitu ya, melalui line telepon ya, di season yang pertama di sore hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, okay. Yang masih mungkin sebentar ya. Wait. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Mantap. Selamat sore Ibu Yeli.
0: Selamat sore juga Ibu Haryati Bunaken. Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Wow, yang pastinya kalau boleh tahu, kalau kira-kira kalau hari Minggu enaknya, asiknya kegiatannya apa nih?
1: Kalau hari Minggu kegiatannya ya biasa, cuma di rumah saja.
0: Enaknya cuma di rumah aja.
1: Ada ya? Ngerujak.
0: Lagi ngerujak, mantap. Iya. Oke, selamat menikmati rujaknya. Hari ini lagunya apa? Ada Virgon Bukti, ada Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, ada Maudie Ayunda, Kutunggu Kabarmu. Yang mana nih?
1: Aduh, kutunggu kabarmu.
0: Kutunggu kabarmu. Oke deh, baiklah. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
1: Oke, salam pertama buat Ibu Yeli. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Buat terbaik buat Ibu Yeli, keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nael. Siap. Salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Apa kabar Ibu Agnes? Ini salam sehat ya bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Cantik di Ermadi di Ibu Jain. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung ke Ibu Yeli, selamat hari Minggu. Salam kasih.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan masyarakat.

Reva, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Flash News.
1: Ya, pendengar, sebanyak 11 kepala keluarga di Desa Musi 1, Kabupaten Kepulauan Telaut mendapat program bedah rumah pada tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP yang pelaksanaannya dilakukan di Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman P3KP Sulawesi 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Telaut Imelda Tingginehe menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat telaut. Menurut Imelda, program bedah rumah dapat diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Ya, pendengar, Imelda pun menambahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut akan terus mendukung program pemerintah pusat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di wilayah Kepulauan Telaut.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Iya, Proposal atau RRI Talau. Demikian musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di sore hari ini. Semoga bisa menghibur Anda. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Iya, pendengar, munculnya rambut putih atau abu-abu pada usia remaja maupun dewasa muda tidak selalu menandakan penuaan dini. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keturunan hingga keadaan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Pendengar, pos satu, perubahan warna rambut terjadi ketika folikel mengurangi produksi melanin, yakni pigmen yang memberikan warna alami pada rambut, dan semakin sedikit melanin yang dihasilkan, helaian rambut akan tampak abu-abu dan kemudian berubah menjadi putih. Baik, pendengar, faktor genetik menjadi salah satu penyebab uban muncul lebih cepat, dan seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat uban yang pada usia muda dapat mengalami kondisi serupa. Selain itu, bertambahnya usia secara alami juga membuat produksi melanin perlahan menurun meski waktunya berbeda pada setiap individu. Iya, pendengar, kebiasaan merokok turut dikaitkan dengan munculnya uban lebih awal, dan sejumlah penelitian menemukan hubungan antara aktivitas tersebut dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Karena itu, pola hidup menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh. Baik, pendengar, asupan nutrisi yang berperan dalam kondisi tersebut juga seperti kekurangan vitamin B12 pada sejumlah orang dikaitkan dengan munculnya uban lebih dini. Stres juga dapat mempengaruhi sel-sel yang berperan dalam mempertahankan produksi pigmen rambut. Dan meski demikian, beberapa helai uban pada usia muda belum tentu menunjukkan adanya gangguan kesehatan. Dalam kondisi tertentu, perubahan warna rambut yang terjadi lebih awal dapat berkaitan dengan gangguan autoimun, terutama jika disertai keluhan lain, sehingga perlu mendapat penilaian tenaga kesehatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Terbentuknya Kampung Jawa Tondano yang lebih dikenal dengan Jaton berawal dari ditangkapnya Kiai Mojo yang merupakan penasehat agama sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1828. Kemudian dibawa ke Batavia, selanjutnya Kiai Mojo dan 63 orang pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Tondano Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1829. Terjadilah kawin-mawin antara pengikut Kiai Mojo dengan wanita Tondano. Tercipta perpaduan kultur budaya yang kompleks di Minahasa. Mereka pun yang ada di sini tidak mau lagi disebut sebagai orang Jawa atau Minahasa, melainkan Jaton Jawa Tondano.

Iya, pendengar, selanjutnya madu menjadi salah satu bahan pangan alami yang banyak dikonsumsi masyarakat ya, sebagai pemanis maupun pelengkap pola makan. Cairan kental yang dihasilkan lebah ini mengandung gula alami serta sejumlah senyawa bioaktif yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Pendengar pos 1, madu terdiri atas air, fruktosa dan glukosa. Kandungan tersebut menjadikan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menyediakan energi bagi tubuh. Karena itu madu dapat menjadikan pilihan tambahan asupan bagi seseorang yang membutuhkan energi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain kandungan gula alami, madu juga memiliki berbagai senyawa antioksidan, termasuk flavonoid dan polifenol. Dan senyawa tersebut berperan membantu melindungi sel dari dampak oksidatif akibat radikal bebas. Namun sejumlah dan jenis komponen bioaktif dapat berbeda tergantung pada asal serta jenis madu yang dikonsumsi ya. Ya, pendengar plus 1, madu memiliki aktivitas antimikroba yang berkaitan dengan sejumlah karakteristik alaminya, termasuk tingkat keasaman dan senyawa tertentu yang terbentuk selama proses produksinya. Dan beberapa penelitian juga menyoroti potensi komponen bioaktif madu terhadap kesehatan pencernaan. Meski manfaat tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan dapat berbeda berdasarkan jenis produknya. Dalam penggunaan sehari-hari, madu dapat dicampurkan ke dalam makanan atau minuman sebagai alternatif pemanis. Dan meski berasal dari bahan alami, madu tetap mengandung gula sehingga jumlah konsumsinya perlu diperhatikan ya, terutama bagi Anda yang sedang membatasi asupan gula atau mengatur kebutuhan kalori. Iya, pendengar, perlu Anda ketahui juga bahwa madu bukan pengganti obat maupun pengganti pola makan bergizi seimbang. Penggunaannya sebaiknya dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kebutuhan tubuh, ada juga tingkat aktivitas serta keseluruhan menu harian. Memilih produk yang berkualitas dan mengkonsumsinya secara bijak menjadi bagian penting agar manfaat madu dapat diperoleh tanpa mengabaikan prinsip pola hidup sehat.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Selain itu, Anda yang menggunakan kendaraan atau menghabiskan banyak waktu dalam perangkat digital, ya, yang terlalu banyak waktu dalam posisi duduk ya, dan minim bergerak dapat menjadi bagian dari perilaku sedentari yang berisiko bagi kesehatan. Pendengar pos 1, perilaku sedentari merupakan kondisi ketika seseorang menghabiskan waktu dalam keadaan duduk, berbaring, atau bersandar dengan pengeluaran energi yang rendah saat terjaga. Dan tingginya perilaku sedentari berkaitan dengan peningkatan risiko berbagai masalah kesehatan. Ya, dengan perilaku sedentari yang tinggi pada orang dewasa dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, serta kematian akibat berbagai penyebab. Karena itu, Anda pun dianjurkan mengurangi waktu sedentari dan menggantikannya dengan aktivitas fisik, termasuk aktivitas berintensitas ringan. Ya, pendengar, temuan juga didukung oleh penelitian ilmiah, sebuah tinjauan sistematis dan meta analisis yang diterbitkan dalam International Journal of Nursing. Studi pada 2023 menemukan adanya hubungan antara pola perilaku sedentari dengan peningkatan resiko penyakit tidak menular dan kematian akibat berbagai penyebab. Resiko tersebut tidak berarti seseorang akan langsung mengalami penyakit hanya karena duduk dalam waktu tertentu. Namun kebiasaan menghabiskan sebagian besar waktu dalam sehari pun tanpa banyak bergerak dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan, terutama apabila tidak diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Ya, pendengar, untuk mengurangi waktu sedentari, Anda pun dapat menyelingi aktivitas duduk dengan berdiri atau berjalan singkat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, terus melakukan pekerjaan rumah tangga, menggunakan tangga, maupun berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan jumlah gerak dalam sehari. Karena itu, Anda pun dianjurkan tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga mengurangi waktu yang dihabiskan tanpa bergerak dalam aktivitas sehari-hari.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lampai ini.
1: Ada benar sekali Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara

0: Nyo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak ada.

0: macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Marta, saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Mulai dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini
1: atau masa depan sih?
2: Nak Rian?
3: Iya, Pak. Apa?
2: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
3: Iya, Pak. Oke.
4: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Tak kujual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
5: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional, tapi tidak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
6: Nah, mantap tuh, Yan.

Aku resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambak. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: namanya sih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi ada Putri Delina, buktikan ya yang sudah saya hadirkan di warna Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado hari ini. Ada banyak lagu-lagu gitu ya, dan juga informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di warna Anda. Dan yang pastinya pendengar, di kesempatan hari ini akan kita hadirkan saat lagi mimbar Gema Kristen ya di ruang dengar Anda. Dan nanti ada banyak kidung pujian sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaring Besar Nasional. Dan selawata berita akan kita hadirkan Manado malam ya, malam nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sesaat lagi. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di sementara hari ini. Kita hadirkan kidung pujian untuk umat Kristiani di mimbar agama Kristen.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong.
1: Betul, mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan.

0: sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Stranas Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kusumbera untuk Indonesia.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
4: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
3: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
4: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
5: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
4: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
7: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke

0: 14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
1: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
1: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
4: Bapak, lahan tebu milik warga.
5: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
6: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
5: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
7: Masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
5: berkat ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
8: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
9: sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Stoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
8: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di detection ada 643 yang terdeteksi idol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga, CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
9: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
10: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk detesen ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
9: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat.

0: Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda semut bebas rabies 2030.
1: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
3: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
4: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
3: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
5: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
3: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
6: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartono menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartono mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para

pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Esensi buku kali ini kita akan mengulas mengenai buku yang berjudul Peluk dari Jauh karya Yusri Nasri, diterbitkan 23 Mei 2024. Merupakan bagian dari sesi buku self-healing, ditulis untuk menjadi teman setia bagi mereka yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup. Buku ini dirancang sebagai panduan emosional dan mental, membantu pembaca menemukan kembali kekuatan diri, merangkul rasa sakit, dan beranjak dari situasi yang menantang dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Yusri Nasri membuka bukunya dengan menggambarkan bagaimana setiap orang memiliki badai masing-masing dalam hidup mereka, baik itu berupa kehilangan, kegagalan, trauma, atau rasa kesepian. Badai tersebut tidak dapat dihindari,

memaafkan adalah langkah penting menuju penyembuhan, karena dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang mengikat kita pada masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang tidak perlu dan memberi ruang bagi diri untuk bergerak maju. Yusrina juga menyentuh aspek spiritual dalam proses penyembuhan. Ia mengingatkan pembaca bahwa kadangkala saat kita merasa paling terpuruk, itu adalah momen di mana kita bisa menemukan makna baru dalam hidup ini. Menggunakan prinsip-prinsip spiritual, penulis memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kedamaian batin di tengah badai yang tengah dihadapi. Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Dalam bagian ini, Yusrina mengajak pembaca untuk tidak ragu meminta bantuan dari orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, teman, atau bahkan profesional jika diperlukan. Memiliki dukungan eksternal dapat membuat perbedaan besar dalam proses penyembuhan, karena kadangkala kita tidak bisa melewati masa-masa sulit seorang diri. Melalui bahasa yang hangat dan penuh empati, Yusrina Sri berhasil menciptakan suasana di mana pembaca merasa dipahami dan didukung. Setiap halaman buku ini seperti pelukan yang menghangatkan hati, mengingatkan bahwa meskipun kita merasa sendirian, kita tidak benar-benar sendirian dalam menghadapi badai hidup. Karena ada orang-orang yang peduli, ada jalan keluar, dan ada harapan yang selalu bisa ditemukan. Pada akhirnya, buku Peluk Dari Jauh adalah buku yang mengajak pembaca untuk tetap bertahan, terus berjalan, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Ini adalah buku yang memberikan penghiburan dan kekuatan, memastikan bahwa setiap orang yang sedang berjuang tidak kehilangan harapan. Buku ini bukan hanya sebuah panduan, tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan menuju penyembuhan dan pemulihan diri. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, selamat malam saudara pendengar Prosatu RRI Talo dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen khusus bahasa Talaut bersama Bapak Pendeta Anton G. Sulung M. Teol. Kali ini dengan topik Naasomba Matang Kuwae Sutangang Tadiawang Pabiarana.
1: Lambai su pada rame. Manga arang mo serang kanan bone tu atrong serang kara ale tu tahun terlalu tu monopoli sa usina serang pembaru la su tanpa maraune. Na umar wasa ite wateng mas somba pia su waktu introda su manara pintan usarani. Su adio ite saruma laisa masenai namba daringi uruma ilara pon si mabu titan duata. Tantrangi tambina laisa rengetan umau pon si duata rasa indi. Wete suara ite madorong tetrung sumau suario mana ite mario mana. Suba sumau dalo suruata. Mabu punu aramata lai punu pabiaran yami. Mabu makan ale matrantu pa. Apa sidu tu apa duri siami sara oras seindi. Mabu tawe masong-song tarengko tawe matupa serang kami. Orasa indi mau ya madeng kamana botong ilaina somba suba kutulin teroda. Yami suadi wasarum malaysa madaringi masinaina. Mangguru mama ilara pun si mau tenduata. Awe yami mau pamata longona masina marusara awusa. Tudem madon tatrung usumabu. Tadu harraho susi mama naraswantan. Darum nam serangkanan boni lembasu alang apa mating korasa indi. Tadanya abu tengah melara, apa pandu tu dah mau suruh kita mau rasa ini. Tuala hai apun no mabu, anaya emang alam seorang kanan bone. Nariah hite, madaringi pon si mabu tan duata. Ringan upan agung aran kun Kristus pon si mabu tan duata panah bari tomata. Apa watari noro engkara munane, orang sensan si dutu apulu mawar yadi. Ore rinone atona tona. Mangarang usang kanan bone, turut usang kara ale, tataun teroda tu mana porodisa, wasutina serang pembaru istam maraune, wete suadio ite malais sering itan mau, ete udah sularum buke susuati orang sepai retabe, sularum mau buke sasabanga, apelai sularum mau buke sasabanga tatialane mapuropitu aradone paron sara apitune, apelai sularum buke sasabanga. Tatialane mo propitu ran paron sara apitune ere indi ponsimabu tanduata. Uae wasu watu waheba. Are e uae wasu wobom batu are widu watu. Ua ude walahanu Israel sarang kanambone nantangu wada usinai. Guru nangingkate wasu tanpa sambau watuku tanpa waine ere wate niroloku mabu sualo sambau imang itu nadasana surafidin ere we sude tawe wae pa inumana anase imang itu su sautule si Musa guru Nabi Sara. Yami yang goreng wae pak inumana. I Musa sinumimbaka. Anio yamiu susabutula guru manarau anio yamiu susabutula buru banaru atamabu. Are mga tamataude mangke tumaniteng maro buru imangito si dutu susabutula si Musa unimangito. Anio iyo nangapidi yami sirumabanga wasu Mesir. Tadiaw yami mga anak yami buru binatang yami nateng marau. Ne Musa sinu marandete mabu. Wisarani. Apa rinone tau olhana sumanga tamata indi? Paellege. Imang itu maapulu manuntunga manuntung batu siaku. Unnu mau si Musa. Wagoite siripira tau mata piarange mata timbade wuru. Amata e suardioa are amate suardioa ringan imang itu maliuroro waswalhana ude apira alai takina apan nipaata pinamula sarok kunil yau sarun rumarsika susaruanu suwawon sambau watu wahewa suwawon sinai puule watu ude na ne wae sarung sumabanga maoman sara manga tamata ude wotonge ma inuma i Musa na ola arodi alehanu manga piarau Israel are mati madu Israel tanpa ude ni sago Musa anawagu tanpa ude ni sago masa ana wagu ete sutampa ude tamata Israel na naru atamau sutempo imang itu na sutempo imang itu na iwaro tanne mau warundingan nasi ite are tawe tanpa ude lai isa sago mariba ana bagus su tanpa ude tau matang Israel ni sabu su sabutullah nama sara sindi pon simautan duata lembo sularumanna ete ude itu serangkan ambone apu motong ete naringi pon simautan duata ilara uru na ilarate malagu madaroha supabian ite mialo mialo ore rinone atonna tonna manga arang musarang kanan bone tulatung sarang kara ale tumana utaroda tataung prodisa was tino sarang pembaru su pabasan ni ite arepa senanan ni ite rasa indi yao manganu atau mengampona wisara ete ude masomba matang kuae are arim matang kuae su tangam badau pabiarana apelai are e yau manganu samba wisara guru oras ini madesite na somba matang kuae su tangan tandiaba waheba are tandiaba maituma mangaturung sakanambone aranganu sarang kara ale isanau ite pia sasumandi nga sindi pia sambau tomata apang susarele aru amata lulalele sutangam badda isindi badda wa hewa wa pia ude badda usahara isia kan kalau nga Israel su wanda usinai ude wadda herenga uru tamata ude na sunwae na omang itu ere apa ude indite babang ngete su tempo babang ngete itu na silo ere pia wae matilang apa isu sarun itu itu ringanu awatana ete pa adioa nairo na tudu wae ailegen to wae matila tilanga namo poi padahal ta be wae tudde lintau are unni ite wasan sambaune pata morgana tudde lintau kua e we tawe wae ne su tempo to wak bangangete wabarim banuate noran napia sangkato are sang kaparen susarilai suamatane sulalelene udde tamatang apon ite kurdia re apa ai tamatang badui udde watanasu wanda namang tamata udde nagaglu santuro bae sul napaturong kuai su lilahane na amang ito wotonge nasarim buatta ito wotonge napuat tawur na bangun na pia na patos mga tunok ka nambone supabiyara ni ite maning ito tamata pande tamata matohasa are tamata ala su tempo ite tate uae su tempo ite marou su tangam bada hindi lai piasa sumandinga pia batia tona tona riadi su tamatang ite taronda pang nielekke nielek su taharuanga uru ito hindi su tangam bada mga ta uae tawe mainuma awe yao nari kawatia su mga ha turang au den bun nielekke su tangam kuae we ta mainuma ana wain taharuanga ude ulek kamu marah-marah mainuma re apa wain taharuanga urma ino wenta haro nga udele kama marau matamba marane matamban rone erin sorob erin tutung erin nilara ana bagude unito su tempo nam panten kapala ana pirate kamisa wakang samburan te pilebe su taharo nga nam panu apa to de modonga wa be tama tau de su apa lawa tama tama Indonesia itu na nang obasang anggaresi ude water water sudah jalan kadio apulun to langsung manggalo padahal lah mesti santete santete santur santur padio padio atau weteng mah satu kali arwala sepeberni itu mas kanam bone biar ite ala pande api ala matohasa guru ite maro sutang ambada sutang taharwanga roi tatagunane apa ande tagunane atau tagunane tudde wae santetika wae aro nilai masukan ambone supa berani ite ora seendi asanau ite opendam hutangang taharo mai tu ma lulalatto are hutangang badda ta uae namaruante badda upa biarana badda wasa susa badda uradda are tang tangan sutangang apa yang sutangang tandiawa ite sidutu mangan tima pia wa inu mana mau kanambo sarang kanambo turangku sarang kara ale supa basan ni te aloia ete do sudarumu buken sasabang ata tilane apuro pitune arada paron sara pitune walanu Israel waku sinumbabang awosu pangalang asumisir ringanu lima mau matoasa mangito na sumabanga mangito na liu taharong teberau na waa niya mata ni mangito na mara niya mata mangito mangito buat te unuman na mana roti tabe ragine apa nyonto mau sulangita siat paru allo uru mangito lau te unuman na ude burung puyo re apa manu winalangan apang nyogul mau alo-alo matona pendampe darangu mau padurun duata awes pembesan ite suta tirane apuro pitune sara arone paron sara pitune indi imang ito ni apidu mau ini tawe ni tawe apulung kemsesan ni apidu mau surafidin tanpa tak waene tak wae inumana are apa pendamu bahalam Israel? Tatilane arwane sarapitune na pariat temanku. Mangito na bawuro. Mangito na bawuro Musa. Piare mangito uru susungkuta. Mangito susabutula. Undi mangito aniyo. Iyo nang hasiami, nang apidiami. Na sumabang awus Mesir. Tudane mamate siami, mamate anak-anak yami, mamate sinon niami guru, mamate anambong papadudan yami binatang purin yami matur karambone wette ite batti naoma are apa supa biar ni ite ite buat tena penda ma paduri mabu mangitau naliu taharong tiberau metau urani tabenasilo paduri mau metau buat tena grono mau mana hari alwallo manu winalangan ari manu apuyu alwallo awe mau tu dena anda masih mangitau ni api dah tanpa memara langsung semua butula langsung susun kuta langsung apa sara Musa lembu lambana meto ma ibaro apa mabu ude apa sara mabulai mga tulang suka nambone Musa wapiara si mang ito i Musa tawe nasasimbaku walang Israel tawe nandona si mang ito are natatiyak ka ay Musa natumingara mau Musa numaryomana soron ruhata uru unnu mabu apa simba kumabu orote pangapiru mata timmade uru iyo amata soron mangitou patudu bobom batu are watu heba uru pula watu aringanu taina apang watte ni pula susungai Nil walau wate ni pamaa taharong teberau susaron walhanua walau Israel ne Musa natumuruta tamau apa nariadi wasuatu de nasumabanga wae wae apa matilatilanga apang na inumi mangitou nagaglu atoasa uru nanggagilu aramata pababiyakka su walanu Israel su araranange uru su anambong binatang apam papelun mai to sasulun mai to mau karambone apa tapasan si ite su pabiarni ite patrapasa piat tamparafidin ere apa dari situ rasaya sutang taroda su teranusan nusantara tempon tandiawa su tempon tandiawa indi apa olani ite apa ite mas susabutula are ite susungkuta mapasarateng pamarenta mapasarateng matatimade mapasarateng mga alang umabu lembo lambane mapasate mabu indi tudi sa saru at kadiyo ni tempong tandiyawa indi are ite suadiyoa ere Musa na baro natumingara mabu numaroma numaryoma sonruata guru unu mabu pangahe matatimade pangai mati malu Israel amat sorun mito guru paola apa ere nitan tumabu are nirolok kumabu namula watu waheba indi tayo mas suringida su tanggam bada iba pula watu waheba apa irango pandune pandu mau ete ude manungku su watu waheba ude tak wae surinone sumahu su sedangkan sumahura me tate uai apa lai tu de su suatu abe indi pandu ne manuku mabu teng ma olam manarane su tampa tawe arango kite tawe asu tasuring di ite manuku su tangam badda ae suatu pia uai ude kan tawe nasu tasuring di ite abe maning tawe nasu tasuring tomata kawasan mabu tawe asaranna udelai watu hewa udelai sularu mubu ke susbat orang sapa ere waku de piat tapasane tapasane su paurne Korintus tatelane apura aduan yapane i Paulus na moreta imang itu walau Israel de watena inu abu suwam batu usu batu widu batu watu heba ude ete ude mabu Yesus Kristus mas kanambone apelai watu heba ude wateni pula mau Yesus wateni pula ruari ustonana riu usu apa tiane na sumabanga wae bai rara apang nanubusa anambo rusara nama resi anambo pebenete nang gagilu wiakka si dutu si ite wiakka wae wiakka apang manaramata wadanga niawa rimudi ite ana bagude mas kanambone pelai uru suara saindis pebirani ite ite mas sombangu wadau pabiarana. Pabiarana ko mas surepea. Masada pada na punu biakka. Apalai tempo indi. Su tempo tandiawa. Mada matang kuwaya masasahada. Sinu na nangka. Nuna tumolangke wa nangka raga senang katete. Lai na sorroba. Su taharawa nga tandia. Tawe tondoana. Pajeko tawe ma arapa wa inasa su pontongana tandia suta haruang tandia suambarana tandia wa pendamana pabirni ite ete masurepea su runyang inoi salai indikete mabusisi su politika are suranu pabiarana are unite ekonomi sutangan pabiarana ereng kolom sasahada awe are papasaran sai-sai api lai are papasaran piarange mapasarang pemerintah mapasarang piaro agama mata timade we tetingar temabu paningara mabu padoronga piarra urwata pa ibaro uru ario masumabu mabu apa ulan ite apa ulani ami mabu guru are pa atauta unu bisarane sintang kare sintang sindore are sindore are pa atauta are pa singgawang ana pia mabu waru ada site ito ere wong watu waheba apang manabang uwa empa biarana tamasita tae mati ito ude ari mata ari matang kuae ere pia arenda arane apa de ari matang kuae suser repira arenda arane wa li un karamatta liu pialai apalai ude ari matang kuae watan talunga siite supabirani ite ete ude mau Yesus Kristus ana bagu ude dorongan sumau san suruata manin sutangan tandiawa ite tai ma parutu antima antimi ite matossa undi man ite tu de sumau ore rinone tona tona wette ite mario o ma buruata yang kon surga ya ma terima kasih na bagu otong ete na ringi-ringetan ma ordi piane mani sutangan tandiawa sutangan tandia ya mina pendam pesusa mabu awe ya mi dorongana sidutu manganti ma mung di manduata tae mababuro tamatiakka awe ya mi matu de sumalung sumawu tumondon do mila tu parada mayro sumawu mengkakana suruata ringanu aryo mana tawe pondone ere wate ni lagu Musa ito sidutu susarande susarande madorong sumawu endia e mabu tataun taror tu mapur disa indite sumarande sumawu ontor ya e mabu ogun larane tade au tempon tandiawa indi mabu otonge mariu guru tempon tandia indi otonge ude ariwan yami. Aramat tumabu sa rumadan tanna su tarong santaroda sulit ao purdisa. Indi umabu antim yami. Indi mabu saraning kami. Lapidu madorong ampung umabu api lain. Uru pia tarikong kami surun umabu. Uru pia tarikong mga piara yami. Mga alang mabu, mga matatima de. Lembo lambane ta taong soa lorong banuang purdisa tumana o taroda. Ogoleng kampung imaku. Ana mau maron tumawala maka matatup. Indi mau uriman ya. Indi te ipaoma sulantok tinduata. Panagong aram kun Kristus datu puno seramat yami. Pembuat tenang aras msambau ariman yamang yami ilagong kamisodo er indi. O yamang yami sular mo sorga marra mau aram susiana. Aratun rantate apun aritis puno sular mo sorga. Anggolaw siya mo isulang pabikyam na sunga, urampung arusang kami. Ilayam sing kamagulampung ang sutamata amasara siya. Ariye mga pangwarinto nga, ewe ele ang suwari. Atuwa na utalino waantu gaman siyo sarang tao dusan. Ore rinone, tonoton na. Amasara sindi, pasima utanduata, pasombang kite suwadiyo a, dorongan na kite sarang masomba piya sulang kadantane, mabu mangaramata sa kanambone lambay supadarame pariyama.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 dari Talaut, Ruang Rindu. Kami hadirkan menemani suasana malam Anda spesial edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin request lagu dapat bergabung bersama kami di malam hari ini melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam nanti. Anda bisa request lagu favorit Anda, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara. Yang pasti lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Jadi Anda silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut malam hari ini melalui WhatsApp di 0813 4749 4180.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Prosotera Rita Laut, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Mau lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga boleh. Silakan bergabung di 0813-4749-4180 melalui WhatsApp ya. Nah, kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga. Request lagu Dream of Me dari penyanyi Meg dan Katie. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host Julianti Malinsang. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin, amin, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Oke, terima kasih untuk Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako yang sudah boleh bergabung bersama Prosotera Rita Laut untuk malam hari ini. Juli cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan aja ada di bank musiknya RRI Talaut sehingga bisa diputar ya. Dream of Me dari Matt. Bagi Anda juga saudara pendengar di belakangnya Bung Kristianus Rame ya, ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 11 malam ya. Jadi masih 1 jam lebih kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Kali aja Anda baru bergabung ya bersama Prosotera Rita Laut malam hari ini. Jadi kali ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu, silakan ya. Mau dikirim untuk orang-orang terkasih, silakan. Dream of Me. Oh, okay. Ada nih Bung Kristianus, nanti akan Juli hadirkan untuk Anda. Dream of Me. Sudah disiapkan lagunya dan bagi Anda juga yang bergabung silakan ya. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua, tidak terkecuali siapapun bisa. Yang penting ada paket data atau WiFi. Pakai WiFi itu pasti mau tergabung ya. Karena kalau untuk saat ini mohon maaf ya, yang mau kirim SMS itu belum bisa kami terima. Jadi hanya melalui WhatsApp aja untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu kesempatan kali ini. Ya, kayaknya kita ke lagu aja langsung ya, lagu yang sudah di request tadi. Nanti kami tambahkan dengan lagu lainnya. Tetaplah terus bersama Prosotera Rita Laut, baik yang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital ataupun melalui FM 101,2 MHz.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Tugas kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat request lagu favorit Anda, lagu yang mungkin saja punya kenangan tersendiri ya dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ini saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sambil menantikan kebersamaan dari Anda, dapat kami informasikan untuk Anda saudara pendengar. Jadi ada sebanyak 11 kepala keluarga di Desa Musi 1 mendapat program bedah rumah untuk tahun 2026. Program bedah rumah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan juga nyaman. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tingginehe, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan terus mendukung program pemerintah pusat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di wilayah kepulauan.

0: Pala, tuh masyarakat so ambil semua tuh bantuan?
1: Sudah. Ada satu belum.
0: Satu?
1: Oma Mince kasihan, demi punya ndak ada orang ambil.
0: Itu oma yang so tinggal sendiri itu, Gang? Nomari jauh orang antar, Dang.
1: Siang, Oma Mince.
2: Siang. Pak Lurah, Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma. Oma, ini nih, Oma pebantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih, Oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh, sobeking sibuk doh. Antar Oma pebantuan. Nah, Pak kasihan. Oma ada sakit ini kaki. So siksa mau bajalang. So tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iya, Oma. Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke Panti Jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu Panti Jompo itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang, Jo, nih. Mari Jo, nanti semua-semua Pala yang urus. Kang, Pal.
1: Iya, Oma. Torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi, dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

Ya, terima kasih ya masih bersama kami Saudara Pendengar Pro Soterari Talaut. Ya, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satu Hari Kita Laut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu untuk edisi mendatang. Terima kasih kebersamaan Anda. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sambil menantikan untuk Anda yang saat ini mungkin saja akan beristirahat ya, mengingat besok ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi mengantarkan Anda untuk beristirahat malam hari ini, masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: Inspirational Story.
1: Dalam hidup ini, bahagia tidaknya kita sendiri yang akan menentukan. Hanya karena kebodohan, kita dibayangi oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang sebenarnya tidak perlu ada. Berhati lurus adalah menjaga hati dan pikiran, agar tidak mudah goyah oleh godaan. Bagi yang berkepribadian lemah dan berjiwa rapuh, akan mudah tergoda pada kesenangan duniawi. Mata kita hanya melihat benda-benda yang indah, telinga kita hanya akan mendengar suara yang merdu, dan lidah hanya mampu mencicipi makanan yang lezat. Tubuh menjadi manja, dan pikiran mengembara kemana-mana tanpa dapat dikendalikan. Orang bijak mengatakan bahwa perang yang tidak ada habisnya adalah perang melawan diri sendiri. Musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Hati yang bercabang ibarat kuda yang lepas dari kendali. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita. Hindari pikiran yang menyesatkan, karena nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri. Saudara, bila kita ingin menuai benih kebahagiaan, taburlah benih kebaikan. Kita mulai dengan menanam bibit-bibit kebaikan, mencabut rumput-rumput ketamakan, kebencian, iri hati, dan mengairinya dengan ketabahan serta kemurahan hati. Menyuburkannya dengan memberi pupuk perilaku yang berbudi. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita menikmati hasil panen yang memuaskan.

Saudara pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Barat Pudara Prada. Seperti biasa, kita akan mengikuti mutiara pagi untuk hari ini. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yustince Dirangga Espak MTEL.
1: Baik Bapak Ibu Saudara, pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari yang indah menjadi alamat sukacita kami Tuhan, ketika kami menikmati berkat-berkat yang baru dan kami terus terpelihara dengan kekuatan kesehatan bahkan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, Allah yang sungguh baik dan yang teramat baik, yang kami percayai dan imani hadir di setiap langkah juang kami. Sebelum lebih jauh kami melangkah di hari ini Bapa, kami rindu mau belajar firman-Mu. Firman yang akan memberi kami semangat baru, beri kami kekuatan, kemampuan, bahkan yang menuntun langkah-langkah juang kami menjadi patokan dan dasar hidup. Kami telah sedia ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagi-Mu. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal 17. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata, di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sungai di depanmu. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan. Dari bagian bacaan firman Tuhan ini, tema kita adalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan berbagai musim kehidupan. Dan ketika kita mengalami sehat, kita sering berkata, Tuhan itu baik. Ketika kebutuhan hidup tercukupi, kita berkata, Tuhan memelihara. Tetapi saudara, bagaimana ketika kita kekurangan? Bagaimana ketika doa belum dijawab? Bagaimana ketika masalah datang bertubi-tubi? Bagaimana ketika kita merasa Tuhan diam? Saudara-saudara, pada saat seperti itu, iman kita diuji. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan baik, Tuhan memelihara, Tuhan hadir? Ataukah kita berkata dan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 menceritakan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka baru saja mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan. Tuhan telah membuka laut Tiberau sehingga mereka boleh lewat ketika mereka dalam pengejaran tentara Mesir. Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di waktu siang sehingga mereka terlindungi dari sinar matahari. Tiang api di waktu malam sehingga mereka berjalan dapat lihat tuh jalan. Tuhan memberikan mana ketika mereka

dalam perjalanan mereka. Kalau kita perhatikan ayat 1, di sana ditulis, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berarti perjalanan mereka itu Tuhan atur sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan, kan? Dorang perute perjalanan. Perjalanan yang telah ditentukan Tuhan. Mereka lupa bahwa ketika Tuhan menentukan perjalanan, mereka harus lewat di situ, berarti Tuhan ada dan hadir. Saudara-saudara, di Rafidim mereka membutuhkan air untuk diminum. Tetapi air di sana tidak tersedia. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka bertengkar, saudara. Mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Musa. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Saudara, sebagai pemimpin, satu cara yang tepat Musa lakukan, karena dia menyadari siapa dia. Dia manusia penuh kekurangan, keterbatasan. Yang dilakukan oleh Musa adalah dia berseru kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Musa adalah sebuah sikap yang benar, yang luar biasa. Musa tahu kepada siapa dia harus datang dan meminta pertolongan. Musa sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Dan saudara, Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan berkata, ayatnya bacaan kita, ayatnya yang 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Saudara-saudara, Tuhan berkata, pukulkanlah tongkat itu ke bukit batu dan air akan keluar dari dalamnya sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara-saudara, dari batu keluar air. Secara manusia ini hal yang tidak masuk akal. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Batu yang keras dapat menjadi sumber air ketika Tuhan bekerja. Padang gurun dapat menjadi tempat pemeliharaan Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan dengan cara yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan selalu sanggup bekerja di tengah-tengah keadaan kita. Kadang kita meminta Tuhan menghilangkan masalah. Tetapi Tuhan justru memakai masalah untuk mengajar kita menjadi percaya. Kadang kita meminta Tuhan untuk membuka jalan. Tetapi Tuhan memakai proses itu untuk membentuk karakter kita. Kadang kita bertanya, Tuhan mengapa engkau membawa saya ke tempat, ke keadaan seperti ini? Tetapi justru di tempat ini kita belajar melihat pemeliharaan Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, persoalan di sini bukan hanya soal air, tetapi keraguan dan ketidakpercayaan umat Israel.
Pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita?

atau tidak. Ini adalah bukti sebuah keraguan dan ketidakpercayaan. Mereka menghubungkan kekurangan air dengan ketidakhadiran Tuhan. Mereka berpikir kalau toh Tuhan ada, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya pemahaman itu keliru. Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dan pergumulan. Tuhan hadir ketika umat berada di padang gurun. Ini yang perlu kita catat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir ketika kita menangis. Tuhan hadir ketika kita mengalami kekurangan. Tuhan hadir ketika kita dalam persoalan. Tuhan hadir ketika kita dalam pergumulan. Saudara-saudara, padang gurun bukan tempat yang nyaman, tetapi padang gurun bisa menjadi tempat pembentukan karakter dan iman, pendewasaan iman. Di padang gurun Israel belajar bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan, bagaimana mereka menerima pemeliharaan Tuhan, bagaimana mereka mentaati perintah Tuhan, bagaimana mereka berjalan dalam iman, dan bagaimana mereka mengenal Allah lebih dalam lagi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita lakukan ketika kita berada di padang gurun kehidupan? Ketika kita dalam masalah, ingat kembali kesetiaan Tuhan. Ketika kita dalam masalah, catat pertolongan Tuhan yang kita alami. Dan kita akan menemukan bahwa Tuhan sudah menolong kita berulang-ulang kali. Masalah boleh hadir, tetapi jangan membiarkan masalah menjadi lebih besar daripada Tuhan. Jangan mengeluh kepada manusia, tetapi datang kepada Tuhan. Belajar kita hari ini, Musa datang kepada Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan sungut-sungutan, ketika dia dipersalahkan oleh orang Israel. Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan memberi jalan keluar. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami, kami bersyukur, kami berterima kasih atas hidup yang terus Tuhan berkati. Kami boleh menikmati hari baru dan berkat baru, bahkan firman-Mu boleh kami dengarkan. Jangan biarkan firman ini Tuhan tertinggal dalam pendengaran kami, tetapi mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami akan berkarya di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberi kami semangat. Firman-Mu menjadi dasar dan patokan bahwa sesungguhnya Tuhan hadir di setiap musim kehidupan. Ini kami Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dan setiap tugas kerja tanggung jawab yang hendak kami lakukan. Di rumah, di kantor, di kebun, di laut, dalam perjalanan jauh ataupun dekat, di mana saja Tuhan, tolong berkati dan jaga, lindungi kami, jauhkan dari segala celaka, mara bahaya, bahkan maut. Tetapi biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidup kami. Berkat-berkat Tuhan melimpah karena ada keberhasilan dan kesuksesan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa, Kau tahu keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Karena itu Bapa, kami memohon jauhkan kami dari pertikaian, pertentangan. Walau kami berbeda-beda, tetapi kami satu karena kami diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika.
biar kami berbeda-beda, tetapi kami kiranya saling menghormati perbedaan itu, saling menghargai, saling menjaga, sehingga persatuan dan kesatuan terus terpupuk, terpelihara. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan, dari pusat sampai daerah, sampai desa. Berkati hamba-hambamu dengan hikmat sorgawi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan, berkati. Mengalir hikmat dari Tuhan. Memberkati hamba-hambamu dari pusat sampai yang terendah, tertinggi sampai terendah. Sehingga hamba-hambamu dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan hidup bersama rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, wilayah negara Republik Indonesia, Tuhan, ada dalam penjagaan-Mu. Jauhkan kami dari bencana, malapetaka. Bahkan Tuhan, saat ini kami bergumul dengan musim kemarau yang panjang. Tuhan, kasihani kami. Kami membutuhkan air hujan karena kami mulai mengalami kekeringan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kami, Tuhan, mulai kering. Dan persediaan air pun mulai berkurang. Tuhan, kami membutuhkan curah hujan-Mu membasahi bumi ini. Sehingga Bapa di sorga, kami tetap terpelihara dalam berkat dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit, Tuhan, tolong mereka. Jaga dan lindungi mereka. Tumpangkan tangan-Mu ke atas mereka, Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, air infus yang mengalir atas tubuh mereka. Tuhan, berkati sehingga semuanya menjadi alat berkat untuk pemulihan. Para medis, dokter yang merawat, Tuhan, pakai mereka menjadi alat kasih-Mu. Demikian Tuhan, yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan, biarlah mereka mau datang kepada-Mu, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menyelesaikan, bahkan melewati setiap proses pergumulan ini. Kami berdoa Tuhan, orang tua lanjut usia, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda, semua orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, hiburkan mereka, beri hati yang penuh sukacita, kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan akan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk generasi-generasi muda kami dalam perjalanan hidup mereka, tumbuh kembang. Mereka di masa kanak-kanak, remaja, pemuda, Tuhan, berkati. Jadikan mereka generasi-generasi kebanggaan hati Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merusak masa depan dan iman mereka. Tetapi Tuhan, berkati mulai dari pendidikan mereka terendah sampai ke perguruan tinggi, bahkan pun Tuhan dalam pencarian pekerjaan, atau bahkan ketika mereka bekerja dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut, baik ada dalam kantor, dalam penyiaran, bahkan pun dalam peliputan berita ada di lapangan. Tuhan, menjaga, melindungi mereka dengan kasih setia-Mu bersama dengan keluarga, istri, suami, dan anak-anak dan orang tua. Hamba-Mu Ibu Angel, bahkan teknisi security yang bertugas mulai dari subuh sampai sepanjang hari ini, Tuhan, menolong dan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami, pengharapan kami. Kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami yang kekal. Haleluya. Amin.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Itu dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji

0: bersama keluarga. Dan amin. Baik pendengar, saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
0: Baik pendengar, dan selanjutnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 28 September 2026.
1: Per hari ini untuk cabai rawit yang jenis cakra itu berkisaran di 120 per kilo. Kalau yang cabai rawit jenis Gorontalo itu di berkisaran di 180 per kilo.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, dengan subsidi harga dari pemerintah, Pemkab Minahasa Utara menggelar gerakan pangan murah di air mandi di bawah.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Pangan melaksanakan kegiatan program gerakan pangan murah di Kelurahan Air Mandi di bawah Minahasa Utara. Dalam kegiatan ini berbagai jenis barang esensial disediakan yang dipastikan memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.
3: Untuk itu tentunya program ini merupakan suatu program dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang diharapkan bisa dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga yang terjangkau, tetapi di satu sisi juga kita berupaya untuk dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minahasa Utara.
2: Adapun sembako yang disediakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan subsidi pemerintah, diantaranya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, gula pasir, beras premium, dan juga minyak goreng. Diana Masih melaporkan.
0: DKPP Talaut melihat kemarau berkepanjangan mulai picu kerusakan tanaman dan gagal panen.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung menyebutkan kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada hasil pertanian masyarakat. Dirman mengatakan berdasarkan kondisi di sejumlah wilayah, terdapat tanaman yang sebenarnya telah memasuki masa panen, namun mengalami kerusakan hingga mati akibat kekeringan. Tanaman yang terdampak antara lain komoditas hortikultura, jagung, dan padi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani berpotensi mengalami gagal panen karena tanaman tidak mampu bertahan akibat keterbatasan air.
5: Dampak ini lahan pertanian yang gagal panen. Paling itu ambela 48 hektar. Sawah, baru ada jagung, baru ada hortikultura. Iya, untuk musim panen ini memang gagal panen.
4: Menurutnya kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air, terutama pada periode pertumbuhan hingga menjelang panen. Dari Bolongwane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kemarau berkepanjangan menghambat pembangunan sejumlah rumah RTLH di Kabupaten Kepulauan Talaut.
4: Kemarau berkepanjangan turut menghambat proses pembangunan sejumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut Imelda Tingginya mengatakan, kendala utama yang dihadapi adalah proses pembangunan adalah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerjaan rumah di sejumlah lokasi tidak dapat berjalan maksimal, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan air dalam jumlah yang cukup.
6: Yang empat itu menunggu cuaca baik, kayak sudah air karena memang kalau cuaca Kang, sudah air. Pas. Jadi berharap kalau cuaca, kalau sudah hujan, mereka mulai pekerjaan.
4: Okay. Imelda menyebut pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan rumah RTLH dan berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pembangunan dapat kembali berjalan lancar. Program pembangunan dan perbaikan RTLH tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Disperindak Talaut memantau harga sembako, kenaikan bumbu dapur masih terkendali.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut terus memantau ketersediaan harga bahan pokok di pasar selama musim kemarau. Kepala Disperindak Talaut PC Mabuat mengatakan, ketersediaan sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih aman dan harga relatif terkendali. Meski terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, menurutnya kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu kebutuhan masyarakat.
7: Itu naik memang dari masuk sana, di sana. Masuk. Jadi di sini kita menyelesaikan, iya, Bu ya.
6: Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih
7: terlalu. Ya, kebutuhan stok juga masih boleh.
4: Disperindak akan terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok selama musim kemarau. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Harga bahan kebutuhan rumah tangga di Pasar Lengoan naik dampak dari kemarau berkepanjangan.
8: Kemarau berkepanjangan telah memicu kenaikan harga produk perkebunan dan pertanian di Sulawesi Utara. Di pasar tradisional Lengoan, Kepala Pasar Agus Helangi mengungkapkan, khusus bumbu dapur cabai rawit atau rica tersedia dua varian, yaitu cakra dan rica Gorontalo. Kedua jenis cabai itu harganya tetap masih di atas Rp100.000 per kilogram.
1: Per hari ini untuk cabai rawit yang jenis cakra itu berkisaran di Rp120 per kilo. Kalau yang cabai rawit jenis Gorontalo itu di berkisaran di Rp180 per kilo. Begitu juga dengan harga-harga kebutuhannya seperti sayur mayur memang ada peningkatan kenaikan. Begitu juga dengan tomat. Tomat memang ada kenaikan, berkisaran di 10 sampai 12 ribu per kilo. Begitu juga dengan harga beras memang ada kenaikan karena pengaruh musim panas.
8: Sedangkan program cabai bantuan Pemprov dalam dua kali penjualan di Pasar Lengoan dengan harga di bawah 70 ribu per kilo telah lama habis. Menurut Sahelangi, dengan kenaikan harga semua bahan kebutuhan rumah tangga cukup mempengaruhi daya beli masyarakat dan nilai transaksi di Pasar Lengoan Minahasa. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Sátu.
1: Ya baik, berikan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda pagi ini ya, masih terkait dengan situasi dan kondisi cuaca. Ya, bagaimana untuk hari ini? Apakah masih terdampak fenomena El Nino atau panas berkepanjangan ya, atau musim kemarau? Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harli Mantiri yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi ini. Selamat pagi Bung Harli.
2: Selamat pagi Bung Mike.
1: Oke, baik. Bung Harli, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan Bung Harli.
2: Baik, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Ini kami sampaikan tentang cuaca dan kondisi untuk wilayah Sulawesi Utara. KG berlaku untuk 24 jam ke depan, 28 waktu RTK. Cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau bisa mencapai 36 km per jam. Peringatan dini waspada angin kencang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara dan perairan Kepulauan Sekar. Untuk detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,4 meter. Di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,3 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter. Di perairan Minasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Kepulauan Sitaru berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 18 dan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada biasanya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih informasinya Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga. Tetap semangat.
2: Terima kasih Bung Mike.

Baik pendengar, demikian ya untuk informasi cuaca sudah melengkapi pagi Anda lagi ya. Hari ini memang masih berdampak musim kemarau panjang yang ternyata masih tetap terjadi sampai hari ini ya. Karena itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan BMKG juga bahwa bagaimana kita membijaki cuaca ini, semoga cuaca apapun ya hari ini tidak akan menghalangi semangat dan kesuksesan kita lagi. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini ya, seperti biasa siap hadir untuk melengkapi awal pagi Anda. Semoga tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda di pekan terakhir di bulan September 2026 ini.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga.

0: Karena kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal, contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo! Usaha apa aja? Ayo! Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu, Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, Madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar.
3: Bola. Keren, tanya. Gubrak! Ternyata gampang.
1: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, Madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, Madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu? Tidak ada, Madam.
2: Iya. Ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, Madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi, sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, kembali selamat pagi pendengar ya. Kita lanjutkan Manado pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas awal pagi ini ya, sambil sarapan mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke tempat tugas. Semoga semua lancar hari ini ya. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Ya, saya awali dengan informasi dari Pulau Salibabu, di mana pendengar semarak sepak bola dini yang mulai terasa di Kepulauan Talaut. Kompetisi Soccer Fun Game kategori usia KU 10 dan 12 resmi dimulai. Nuansa budaya lokal ikut hadir juga dalam rangkaian kegiatan melalui penampilan wisara papan sungai yang dibawakan oleh Inangu Tampa Sawan Songsong B. Sarempa, menambah kekhasan suasana pembukaan turnamen. Dan pendengar, Soccer Fun Game ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak di Pulau Salibabu untuk mengembangkan minat bakat di bidang sepak bola sekaligus membangun semangat sportivitas sejak usia dini.

Ya, selanjutnya pendengar, masih dari informasi cabang olahraga ya. Atlet Hapkido Sulawesi Utara Jennifer Priscila Mamoto berhasil meraih medali emas di nomor Dairiun Senior Putri Under 63 kg pada Kejuaraan Nasional Hapkido Indonesia. Kesembilan tahun 2026 di Bandar Lampung pada 26 sampai 27 September kemarin. Prestasi ini menjadi pencapaian penting bagi Jennifer setelah melalui perjalanan panjang sebagai atlet sekaligus anggota Polri juga. Ya, sementara pendengar, informasi terkait dengan ketegangan yang terjadi ataupun pertikaian yang terjadi di Kota Mubagu. Suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang tentu mulai terganggu antara pertikaian dua kelompok antara pemuda Desa Upai dan Desa Popo menjadi perhatian serius dari Polres Kota Mubagu. Dan Kapolres Kota Mubagu AKBP Abdul Kholik SIKMAP menegaskan kedua kelompok segera menghentikan pertikaian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu sesaat. Dan untuk meredam konflik berkepanjangan, Kapolres pun mengeluarkan himbauan 4 poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama, hindari provokasi digital. Serahkan pada proses hukum, patuhi kesepakatan dan baku-baku baik, baku-baku sayang. Kapolres pun meminta masyarakat agar secepatnya menghubungi polisi jika terlihat adanya potensi konflik ya di nomor 0110 atau nomor Polres Kota Mubagu 0811 433 2001 dengan layanan 1x24 jam.

Ya, selanjutnya nanti saya coba bagikan ya informasi. Ya, terkait dengan harga bumbu dapur. Ya, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1.

Baik pendengar, masih di Manado pagi ini. Selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk berita panggilan sidang. Saya Nasir Sahibondang dari Jurusita Pengadilan Negeri Air Mandidi telah memanggil Syor Sigar, bertempat tinggal dulu di Jagasatu Desa Werot, Kecamatan Likupang Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya maupun alamat tinggalnya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Air Mandidi yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 10.00 WITA, dalam perkara perdata antara Hetty Mirah dan kawan-kawan sebagai penggugat lawan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara dan Kota Bitung dan kawan-kawan sebagai tergugat, Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, Kantor Kepala Kantor ATR BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan kawan-kawan sebagai turut tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan saya selaku jurusita dari Pengadilan Negeri Air Mandidi, Nasir Sahibondang.

0: Nah, kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Oh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, pakai kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, Wow, bu guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya coba hadirkan dulu informasi kali ini dari Kepulauan Talaut ya. Ini terkait dengan dampak dari kemarau panjang sehingga menyebabkan harga bumbu dapur dan sayur mayur di pasar tradisional pun mulai berdampak ya. Ya, seperti harga cabai rawit juga beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan. Komoditas yang selama ini butuh, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, kini bahkan dijual lebih mahal dibandingkan dengan harga daging sapi ataupun daging babi. Ya, salah satu pedagang di pasar Malam Melongwani mengatakan kenaikan harga cabai memang cukup signifikan. Ya, pedagang memperoleh cabai dari Manado dengan harga Rp30-50.000 per kilogramnya. Namun kondisi tersebut berubah beberapa hari terakhir, harga cabai yang masuk di Talaut ya, sehingga di tingkat pedagang kini mencapai sekitar Rp150.000 per kilogramnya. Dan kemarau berkepanjangan yang memicu gagal panen juga di Kepulauan Talaut, sejumlah tanaman pertanian yang telah memasuki masa panen justru mengalami kerusakan hingga mati akibat kekurangan air. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Talaut, Dirman Gumolung, ya, mengatakan dampak kemarau memang terlihat pada sejumlah komunitas pertanian masyarakat. Komunitas yang terdampak ya antara lain tanaman hortikultura, jagung, dan padi. Dan kekeringan ini membuat tanaman tidak mampu berkembang secara optimal, bahkan sebagian diantaranya mati sebelum hasilnya dapat dipanen.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: harga bawang merah dan minyak goreng yang saat ini terjadi diakibatkan kelangkaan di beberapa
1: pasar. Langka minyak goreng. Papa, ini keranjang belanjanya. Misi kita hari ini mengambil semua minyak goreng yang ada di sini ya. Semuanya.
2: Hah? Sebanyak itu?
1: Iya, Pak. Beli semuanya. Tanyain bahkan ke karyawannya kalau masih ada stok di gudang. Kita ambil. Yuk, yang ini ambil 2, ambil 3. Apa bawa deh yang satu ini, Pak.
2: Stop!
1: Stop. Ih, apa-apa deh. Kaget loh, Mama.
2: Istriku yang cantik, sini dengerin Papa ya. Itu namanya panic buying. Nanti kalau semua kayak gitu dan main borong, ekonomi negara kita bisa inflasi. Nanti kayak di berita tadi, kelangkaan barang bisa makin parah dan terjadi kenaikan harga. Kita harus bijak berbelanja, Ma.
1: Emang gitu? Iya deh. Tapi suara Papa kayak di iklan-iklan gitu deh. Coba Pa, ajakin Mama pulang. Siapa tahu Mama gak panik lagi deh.
2: Mama, pulang yuk.
0: Bijaklah dalam berbelanja. Stop panic buying. Belanja seperlunya untuk kepentingan bersama.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 1, kanal informasi.

Hampir mendekati pukul 8 pagi ini, pendengar, dua informasi terakhir untuk Anda. Kali ini dari Sangihe. Keterbatasan air akibat fenomena El Nino membuat petani di Sangihe melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi pertanian. Dan ini menjadi tantangan bagi petani ya dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman yang dikelola. Dan dampak kekeringan hampir dirasakan pada seluruh sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura hingga perkebunan. Ya, petani pun kini harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tanaman selama kondisi kekeringan berlangsung. Dan selanjutnya, pendengar, ada yang menarik ya untuk informasi program tol laut yang diharapkan dapat menekan biaya distribusi barang ke Kabupaten Sangihe saat menghadapi persoalan tingginya biaya logistik yang harus ditanggung pengusaha. Sementara Sekretaris Dinas Perindak Daerah Sangihe, Vera Wanti Masora, mengatakan biaya tersebut tetap menjadi beban bagi pelaku usaha meskipun pemerintah telah memberikan subsidi. Subsidi yang diberikan sekitar 3,5 juta rupiah per kontainer. Namun pengusaha di Surabaya masih mengeluarkan biaya juga sekitar 9,2 juta hingga 9,5 juta per kontainer sebelum barang diberangkatkan. Dan biaya yang mencakup cargo handling, staffing, lolo, kemudian sejumlah komponen biaya lainnya. Dan selain itu, pengusaha juga masih dikenakan biaya tenaga kerja bongkar muat atau TKBM setelah barang tiba di pelabuhan.

Oke, okay, baik pendengar. Dan selanjutnya program 1RR Manado akan segera jelang pukul 8 ya untuk penyampaian warta berita. Setelah warta berita jaringan berita nasional, saya akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan sesi kedua Manado pagi ini.